0: Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat, Salam Pancasila, Rahayu, Salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermu Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih, awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baru.

0: baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan

berani mencoba, mampu menghargai perbedaan, dan tentunya punya kepedulian terhadap orang lain. Nah, inilah yang menjadi bagian penting dalam membangun generasi emas Indonesia. Nah, teman Pro 2, istilah generasi emas Indonesia sering kita dengar ya, tapi sebenarnya apa sih generasi emas itu? Nah, generasi emas ya, teman Pro 2, generasi emas ini adalah generasi yang mampu mengembangkan potensi dirinya dan memberikan ya kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Nah, so ya, kalau hari ini kamu sedang belajar sesuatu yang baru, mengembangkan kemampuan, berani keluar dari zona nyaman, belajar bertanggung jawab, dan berusaha ya menjadi pribadi yang lebih baik, itu juga merupakan bagian dari proses generasi emas.

0: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita...

Iya, teman Prodo, coba bayangkan seseorang yang sangat pintar, dia kreatif, jago teknologi dan punya banyak prestasi, tapi dia tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Apakah kemampuannya masih bisa benar-benar bermanfaat? Ya, disinilah karakter berperan ya. Kepintaran tanpa karakter bisa kehilangan makna. Oke, pendidikan hanya soal nilai bagus. Kita juga perlu belajar menghargai orang lain, mengendalikan emosi, menyelesaikan masalah, menerima kritik, mengakui kesalahan, dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Nah, karena ilmu yang harus diiringi sikap yang baik. Oke, membangun karakter tidak harus dimulai dari hal besar. Nah, teman Prodo bisa mulai dari kebiasaan sederhana seperti bangun tepat waktu, kerjakan tugas tanpa menunda, berani bilang maaf saat melakukan kesalahan. Nah, kata maaf ini kadang banyak nih ya, orang-orang yang sudah berbuat salah namun tidak mau mengakuinya, atau mungkin gengsi, atau mungkin egois. Wah, saya nggak salah nih, padahal

Oke. Oke, sebelum membagikan sesuatu cek dulu kebenarannya. Jangan sampai hanya karena ingin viral kita menyebarkan informasi palsu atau merugikan orang lain. Nah, menjadi generasi

0: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.
7: Iya, teman Pro 2 LPS Edukasi Mahasiswa Unipa tentang keamanan simpanan di bank. Sensasi street food Jepang di Manokwari, menu 60 second to Tokyo. Ya, teman Pro 2, info Pro 2 kali ini bersama saya Dedi Ngelamele. Ya, teman Pro 2, pemahaman mengenai keamanan dana yang disimpan di perbankan dinilai penting bagi generasi muda sebagai bagian dari literasi keuangan. Edukasi mengenai sistem penjamin simpanan menjadi salah satu materi dalam forum inklusi dan keuangan bersama lembaga penjamin simpanan di Universitas Papua, Jumat 28 Agustus 2026. Ya, forum tersebut menghadirkan junior sub manager LPS wilayah 3 Sulawesi Maluku Papua, Hanifa, yang memberikan penjelasan kepada mahasiswa mengenai peran LPS dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Hanifa menjelaskan LPS memiliki fungsi memberikan jaminan terhadap simpanan nasabah ketika sebuah bank mengalami kegagalan. Kehadiran lembaga tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Ya, ia menyampaikan perlindungan LPS diberikan secara otomatis sehingga nasabah tidak perlu melakukan pendaftaran khusus. Simpanan yang memenuhi ketentuan penjaminan mencakup tabungan giro dan deposito dengan nilai maksimal 2 miliar untuk setiap nasabah pada satu bank. Ya, selain itu memperhatikan tingkat bunga, nasabah juga perlu memastikan simpanannya tercatat dalam perbukuan bank. Hanifa juga turut mengingatkan pentingnya menjaga data pribadi dan identitas agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan.
6: Info Pro 2.
7: Ya, teman Pro 2, 60 second to Tokyo di Aston New Manokwari adalah kampanye kuliner Archipelago internasional yang menjadikan berbagai menu street food autentik Jepang. Aston adalah salah satu hotel yang termuka di bawah naungan Archipelago International, grup manajemen perhotelan swasta terbesar di Asia Tenggara yang berasal dari Indonesia. Program 60 Second to Tokyo terbuka bagi tamu hotel dan masyarakat umum. Pengunjung tidak harus menginap untuk menikmati seluruh menu yang ditawarkan. Menu unggulan makanan seperti chicken katsu sando, takoyaki, wagyu burger, prawn tempura nori tacho, hingga yakimeshi fried rice. Minuman dan penutup tersedia sakura sunset, kuromitsu matcha puff, shizuku matcha color, dan hijicha latte. Ya, teman-teman, sekian sekilas info Pro 2.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman.
2: Ya baik teman-teman, kita akan mengikuti talk show ke Indonesia, membangun karakter generasi emas Indonesia. Dan kita akan bergabung bersama tim siaran langsung dari at Hotel Solideo Gloria SMK Negeri 3 Manokwari.

Dá os pataquinhos aí, fiz aí.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM. Teman terbaik.

katanya dari SMK 3 ada yel-yel ya. Kita bisa coba sekali. Ada pemimpinnya tidak? Pokoknya sebentar setelah kita perkenalan langsung kita yel-yel. Boleh?

0: Wah, tepuk tangan dulu buat semuanya. Pokoknya sebentar lebih semangat ya. Bila perlu kita runtuhkan gedung ini. Oke, bisa duduk kembali. Terima kasih.
1: Yes, selamat pagi. Halo teman-teman Pro 2, teman terbaik yang selalu menemani aktivitas kamu. Nah, hari ini kita akan ngobrol nih Kak Justi. Ya, kita akan ngobrol sesuatu yang dekat dengan kehidupan anak muda nih, yaitu soal karakter.
0: Menjadi generasi emas Indonesia bukan hanya tentang pintar dan berprestasi tentunya, tetapi juga bagaimana kita menjadi pribadi yang jujur, yang bertanggung jawab, kreatif, mandiri, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Bersama saya Justi.
1: Di sini ada Ardi.
0: Dan tentunya,
1: iya Kak,
0: bertemu kita juga saat ini sudah ada narasumber kita yang luar biasa.
1: Betul Ardi. Banget tentunya. Boleh kita perkenalkan dulu Kak?
0: Oh, boleh.
1: Oke, izin nih, kita perkenalkan dulu. Ada Ibu Prajianti SPD MPD selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Manokwari. Selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi.
1: Kayak kabarnya gimana Ibu pagi ini?
2: Puji Tria.
1: Tetap ceria.
0: Wow.
1: Lalu nih Kak, ada siapa lagi?
0: Wah, tidak hanya Ibu Kepala Dinas sendiri. Di sini juga izin menyapa, selamat pagi Ibu Francisca Sousa, SIMSI, selaku PLT Kepala SMK Negeri 3 Manokwari. Selamat pagi Ibu.
3: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya Ibu?
3: Luar biasa.
0: Wow.
1: Luar biasa. Nah, tadi Hadis udah.
0: Kepala sekolah juga, sudah.
1: Abdul, kalau kita nggak ajak siswanya juga.
0: Iya dong.
1: Ya. Oke, nah kita juga ditemani oleh Kak Fitri nih, selaku sekretaris OSIS SMK Negeri 3 Manokwari. Selamat pagi Kak.
4: Pagi.
1: Gimana nih kabarnya nih Kak?
4: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Berarti semuanya dalam keadaan baik-baik saja.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Nah, sebelum kita berbincang.

0: dengan topik kita yang sangat menarik di pagi hari ini.
1: Betul.
0: Dengan topik membangun karakter generasi emas. Adung sudah bersiap siap.
1: Oh, okay. Gitu.
0: Mari kita dengarkan dan saksikan penampilan tarian yang akan dipersembahkan oleh siswa-siswi SMK Negeri 3 Manokwari.

0: Wow.
1: Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Wah, keren banget.
0: Dari yel-yelnya saya sudah menunjukkan ya bahwa ini memang siswa-siswa yang keren, sangat banget. Memiliki karakter luar
1: Betul
0: biasa
1: banget.
0: Nih.
1: Wah. Padahal masih pagi ya.
0: Iya, masih pagi.
1: Banget nih.
0: Betul sekali.
1: Dari yel-yel aja kelihatan. Nah.
0: Ya, kita saksikan

0: karakter generasi emas Indonesia. Mungkin kita bisa tanya ke Ibu Kadis terlebih dahulu.
1: Wah.
0: Ya, Ibu, kita mau tanya dong. Kita mulai dari yang ringan-ringan dulu.
1: Paling ringan ya.
0: Nah, Ibu, apa sebenarnya yang dimaksud? Apa sebenarnya dimaksud dengan generasi emas Indonesia? Khususnya dari perspektif dunia pendidikan sendiri, Ibu.
1: Baik, saya akan menjawab. Apa sih generasi emas generasi emas, karena ini kita berbicara emas itu adalah gold, bahwa generasi emas Indonesia itu adalah sumber daya manusia unggul yang akan mampu membawa negara Indonesia ini menuju kehidupan yang lebih maju, ya. Jadi generasi emas Indonesia ini selain unggul, dia mempunyai kemampuan intelektual, keterampilan, serta mempunyai karakter yang kuat. Kenapa memiliki karakter yang kuat? Karena generasi emas kita ini akan menghadapi global, dan juga mereka harus mampu di era global dan era digitalisasi ini harus mampu untuk mempertahankan karakter yang baik di sela-sela ya pengaruh globalisasi, di mana banyak hal-hal yang positif dan negatif itu ada. Nah, generasi Indonesia yang unggul atau generasi emas itu harus mampu menjawab tantangan dan mampu membentengi diri dari segala pengaruh, baik itu narkoba dan juga pengaruh-pengaruh yang lain yang membawa generasi ini akhirnya tidak produktif dan tidak berkarakter, begitu.
0: Wah, baik, menarik ya. Berarti memang generasi emas adalah generasi yang memiliki karakter yang kuat.
2: Benar sekali. Benar. Seperti yang sudah diulang, sumber daya manusia.
0: Sumber daya manusia.
2: Wah. Okay. Nah, tadi kan Ibu Kepala Dinas sudah ditanya nih. Justru mau bertanya nih buat Ibu Kepala SMK Negeri 3. Ibu, izin nih, kalau di lingkungan sekolah, seperti apa karakter siswa yang ideal dan yang diingin dibentuk oleh SMK Negeri 3 Manokwari?
3: Iya, baik. Terima kasih. Kalau teman-teman tadi mendengar anak-anak SMK Negeri 3 itu membawakan yel-yelnya, di situ ada slogan kami. Jadi SMK Negeri 3 Manokwari, kami pakai slogan Ko Berbeda. Itu merupakan singkatan dari kepanjangan yang kami harapkan anak-anak kami lulusan SMK Negeri 3 nantinya adalah anak-anak yang memiliki kompetensi, kemudian berkarakter, tetapi juga memiliki wawasan lingkungan yang baik, serta menjadi lulusan-lulusan yang memiliki daya saing. Jadi itu merupakan karakter yang kami inginkan, sekolah inginkan, kepada anak-anak kami yang ada di SMK Negeri 3, yang kemudian juga tertuang di dalam visi dan misi sekolah kami, yang kemudian disingkat menjadi slogan yang dibawakan dalam yel-yel oleh anak-anak kami tadi. Demikian.
2: Wah, Ibu tidak jawab panjang lebar, sudah ada di slogan ternyata, sudah terwakilkan ya.
0: Betul.
2: Wow.
0: Nah, tadi kita sudah tanya ke sekolah juga, sudah. Kita ke siswanya sekarang ya.
2: Oke. Okay.
0: Kak Fitri nih, Kak, kalau boleh tahu nih, menurut Kak Fitri sendiri nih, apa sih arti karakter nih bagi pelajar sendiri?
4: Baik, terima kasih. Bagi saya, karakter adalah sikap dan kebiasaan yang menunjukkan siapa diri kita. Sebagai pelajar, karakter mampu kerjasama, bertanggung jawab, disiplin, dan mampu mempersiapkan diri yang berbeda. Karena seperti nah, menurut saya
2: intelektual. Oke.
0: Oke, baik.
2: Ini kayak lugas ini. Lebih semangat Kak Fitri ini. Wow. Okay. Nah, tadi Kak Fitri sudah nih.
0: Ya,
2: justru juga ingin bertanya dong untuk Ibu Kepala Dinas. Ibu, izin, mengapa pembangunan karakter harus menjadi bagian penting dalam pendidikan? Bukan hanya sekedar kalau siswa bukan hanya sekedar mengejar nilai akademik.
0: Aja,
2: karena
0: betul.
2: Kan sekarang kalau kita

0: kita tidak juara di kelas, ya, nanti dianggap ini lagi, Bu. Nah, kalau menurut Ibu gimana nih?
1: Iya, di dalam dunia pendidikan ini kita tidak hanya membentuk siswa pintar ya, atau siswa secara kognitifnya dia juara 1, juara 2, dan juara 3. Tetapi di dalam dunia pendidikan ini kita membentuk pengetahuan, kemudian intelektual, dan juga karakternya. Kenapa? Karena anak-anak yang pintar ini akan lebih bagus dan sangat goal kalau dia dibarengi dengan karakter yang bagus. Jadi dia tidak cuma pinter ilmu pengetahuan 1 + 1 = 3, 4 tidak, tetapi mereka begitu ya dibarengi dengan keterampilan selain pengetahuan dan juga dibarengi dengan sikap-sikap yang religius ya, itu bagian dari pengetahuan. Karena apa? Kepandaian atau kepintaran itu tanpa tanpa karakter itu sangat sangat riskan. Jadi antara pengetahuan, karakter itu harus seimbang. Jadi pengetahuan, keterampilan, karakter ini sangat seimbang, sehingga pada di event-event atau di situasi tertentu saya selalu menyampaikan kepada Bapak Ibu guru, kita membentuk generasi emas itu tidak hanya generasi yang pintar saja, yang cerdas saja, tetapi cerdas yang berkarakter. Karena di dalam karakter itu sudah mencakup sikap religi, disiplin, tanggung jawab, dan juga sikap-sikap yang toleransi, gotong royong, itu semuanya ada. Kalau generasi emas kita ini mati, menjadi sumber daya yang manusia yang ditempatkan dimanapun, dia akan mempunyai integritas yang sangat baik seperti itu, dan dia akan mampu untuk berkompetisi dimanapun dia akan berada, dimanapun dia berada dan dimanapun dia akan bekerja. Itu yang dimaksudkan.
2: Wow, berarti antara akademik dengan karakter itu harus seimbang.
3: Ya,
2: tidak boleh ada yang satu tinggi, satu rendah. Tidak boleh, betul. Harus seimbang.
3: Nah, itu betul banget nih. Nah, ke sekolah nih, Ibu. Boleh tanya ya, Bu. Nah, program atau kegiatan apa sih yang sebenarnya sudah dilakukan untuk membentuk karakter siswa di kehidupan sehari-hari ini?
4: Iya, baik. Sama seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, bahwa harapan kami murid-murid itu memiliki karakter, sehingga kami sekolah memfasilitasi untuk anak-anak dapat berproses di sekolah kami, sehingga dapat membantu proses pembentukan karakter. Nah, beberapa kegiatan yang kami lakukan di sekolah kami yaitu, yang pertama kami mengutamakan ya sesuai sila Pancasila yang pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kami membentuk karakter ketakwaan kepada Tuhan dengan melaksanakan kegiatan ibadah pagi yang rutin kami lakukan setiap hari bagi anak-anak yang ada di sekolah kami, tapi juga Bapak Ibu guru, sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing yang ada di sekolah. Itu ibadah pagi kami lakukan. Kemudian yang berikut, untuk membentuk karakter cinta tanah air, kami melaksanakan kegiatan apel pagi setiap hari. Kemudian di dalam apel itu kami menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap apel pagi dengan harapan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air bagi anak-anak kami. Jadi menyanyi lagu Indonesia Raya tidak hanya pada saat upacara, tetapi kami di setiap apel pagi kami selalu laksanakan itu. Kemudian yang berikutnya adalah anak didik kami lewat beberapa kegiatan seperti pembentukan duta-duta sekolah yang dilakukan setiap apel pagi bergantian setiap anak. Jadi kami punya beberapa duta di sekolah, yaitu duta anti narkoba HIV AIDS, kemudian ada duta anti bullying, itu kami juga jadwalkan kepada anak-anak setiap harinya. Kemudian ada untuk stunting juga, itu dilaksanakan setiap hari. Kemudian yang paling terakhir adalah Satgas Lingkungan. Sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan, dalam kami punya visi dan misi bahwa kami salah satu sekolah yang mendunamkan karakter anak-anak yang cinta lingkungan sehingga didelegasikan setiap apel pagi. Mungkin itu dari beberapa kegiatan yang kami laksanakan di sekolah kami.
3: Wah, keren banget ya program kegiatan-kegiatannya memang sudah mendukung terbentuknya
0: sekali
3: karakter generasi emas Indonesia nanti ini.
0: Wala, itu dia
3: makanya ada dutanya juga.
0: Wah, berarti kita enggak perlu keluar lu apa enggak perlu keluar sekolah untuk menjadi duta. Di sekolah sendiri bisa jadi duta.
3: Iya.
0: Nah, selanjutnya nih, tadi Ibu Kepala Sekolah sudah, Ibu Kepala Dinas sudah. Sekarang nih buat si cantik di samping saya. Nah, untuk Kak Fitri, dari berbagai kegiatan di sekolah, kegiatan apa yang menurut Kak Fitri paling membentuk karakter dan kedisiplinan?
5: Menurut saya, kegiatan OSIS sangat membantu kami untuk belajar menjadi belajar bertanggung jawab, terus belajar berkomunikasi di depan umum, serta membantu kami untuk memimpin suatu kegiatan. Selain kegiatan upacara dan kerja bakti, kita juga diajarkan untuk dalam kegiatan upacara dengan kerja bakti diajarkan bekerja sama, terus diajarkan kedisiplinan serta peduli terhadap lingkungan. Itu aja sih.
3: Wah,
0: keren. Itu aja sih, itu tapi aja.
3: Banyak itu.
0: Maksudnya banyak, kegiatan ya? OSIS ini bukan satu kegiatan ini. Nah, pasti OSIS punya kegiatan-kegiatan dilakukan selain dari sekolah, ya kan? Selain program sekolah, OSIS juga punya ada rencana sendiri program kerja, ya kan?
3: Betul.
0: Waduh, ini tapi di sini lingkungan nomor satu, ini lingkungan.
3: Iya, betul.
0: Nah, Kak Ardi dan semua yang sedang hadir di sini, peserta narasumber, kan kita punya, tadi sudah disampaikan bahwa harus jadi calon sumber daya manusia yang berkualitas nih.
3: Setuju.
0: Berkompeten. Nah, tidak asik dong, ada yang sudah bersiap-siap di ujung sana.
3: Sudah bersiap-siap.
0: Okay. Kita akan menyaksikan penampilan paduan suara SMK Negeri 3 Manokwari. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah nih untuk paduan suara.

0: Ya sekali lagi mungkin bisa diberikan aplaus supaya lebih semangat lagi nih teman-temannya. Wow. Ini adalah satu dari paduan suara SMK Negeri 3.
1: Iya. Ya.
0: Wah, ada banyak ternyata ya.
1: Ya namanya juga paduan suara.
0: Betul sih.
1: Ada tampan dan cantik di pagi hari ini yang siap menampilkan penampilan terbaik.
0: Betul banget nih, Kak.

0: Wow, itu dia penampilan paduan suara SMK Negeri 3 Manokwari. Ya, dari lirik lagunya tadi sempat Justi dengar ada menjadi generasi muda yang berkompeten.
1: Berkompeten? Mm-hmm. Oke.
0: Okay. Semangat belajar.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Oke. Okay.
0: Dan memiliki daya saing yang tinggi.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke, okay. Yang tadi seperti disampaikan di slogan tadi ya.
0: Benar.
1: Oke, okay. Menarik memang.
0: Wah. Dan yang paling penting semangat belajar.
1: Semangat belajarnya.
0: Iya
1: ya.
0: Dong.
1: Karena pelajar juga kan, jadi semangat belajarnya benar. Harus tinggi juga nih kan.
0: Wah, keren ya. Dari lirik lagu dari lirik lagu yang disampaikan oleh paduan suara saja sudah menunjukkan bahwa mereka siap untuk jadi generasi emas yang berkompeten seperti lirik lagu tadi ya kan.
1: Betul.
0: Wow. Wow.
1: Nah, Kak, tadi kita sudah berbincang-bincang ya Ibu ya soal. Bahas soal karakter,
0: iya.
1: Mungkin karena kita bakal bahas soal dunia kerja kali ya. Boleh ya Ibu ya. Nah, kita ke Ibu Kepala Dinas terlebih dahulu. Ibu, karakter apa yang sebenarnya menurut Ibu paling dibutuhkan nih generasi muda untuk menghadapi dunia

0: juga peduli terhadap lingkungan. Tentunya tidak ketinggalan juga karakter mandiri atau bekerja sama, kita juga harus mandiri ya, dan semuanya dirangkai dalam integritas ya. Seorang pencari kerja harus mempunyai integritas loh ya.
1: Oke, baik. Berarti memang semuanya adalah tentang integritas nih, Kak.
2: Benar sekali, Kak Ardi.
1: Siswa itu memang harus memiliki karakter itu.
2: Benar.
1: Oke.
2: Nah, silakan. Tadi Ibu Kepala Dinas nih.
1: Betul.
2: Tanya nih buat Ibu Kepala Sekolah. Ibu, karena kan teman-teman siswa-siswi dan nih, apa keterampilan saja cukup untuk mereka menjadi modal atau karakter menjadi faktor, karakter juga menjadi faktor yang penting.
3: Ya, baik. Untuk diketahui bahwa SMK adalah sekolah menengah kejuruan yang memang

0: bilang di dunia industri dalam beberapa kesempatan kami pihak sekolah kemudian melakukan penyesuaian atau penyelarasan kurikulum sesuai kebutuhan dunia industri saat ini. Kami juga melibatkan dunia industri dalam beberapa kesempatan untuk berdiskusi. Dari hasil studi pun menyampaikan bahwa keterampilan itu bisa dilatih, tetapi karakter itu yang paling penting. Jadi selain skill yang dimiliki, anak-anak juga dituntut untuk memiliki attitude yang baik. Oleh karena itu, untuk diketahui oleh Bapak Ibu orang tua, tetapi juga kita sekalian yang peduli terhadap dunia pendidikan, bahwa kami mohon kerjasamanya dalam proses yang dilakukan oleh sekolah untuk membentuk karakter anak-anak didik di sekolah. Sehingga apa yang kami lakukan di sekolah, kami berharap menjadi bekal untuk anak-anak. Yang pertama adalah paling penting itu takut sama Tuhan. Kalau saya selaku umat Kristen, yang saya ajarkan seperti itu. Kemudian yang berikut adalah, karena kami merupakan bidang keahlian pariwisata yang secara umum berhubungan langsung dengan orang dalam bidang hospitality atau pelayanan, sehingga karakter sopan santun, kejujuran, dan lain sebagainya itu menjadi hal yang penting yang perlu kami terapkan dan kami ajarkan kepada anak-anak didik kami, di samping kedisiplinan tentunya dalam hal bekerja. Saat ini dunia kerja begitu banyak tantangan, sehingga proses yang dilakukan di sekolah kami pun menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dunia industri dalam setiap kegiatan yang kami lakukan di sekolah. Mungkin itu.
1: Wow, ternyata keterampilan itu, ya betul yang Ibu katakan, bahwa keterampilan itu bisa dilatih, tetapi karakter itu pasti dan harus kita bentuk dari, apalagi di saat kita masih sekolah ini memang masanya betul belajar. Jadi kalau kita tidak dibentuk dari sekarang, kedepannya kita bakal jadi apa gitu kan?
2: Betul.
1: Jadi kayak harus nih, kalau lagi diajarkan atau diberikan nasihat, jangan melawan,
2: jangan melawan.
1: Harus dengar-dengar.
2: Nah itu dia. Oke, okay. Nah tadi sudah nih tinggal Kak Fitri nih. Boleh Kak ya saya tanyakan ini? Oke. Nah, kalau nanti Kak Fitri masuk dunia kerja nih ya, karakter apa yang paling ingin Kak Fitri tunjukkan kepada atasan dan rekan kerja nanti?
3: Baik, karakter yang ingin saya tunjukkan, yang pertama karakter bertanggung jawab, disiplin, jujur, dan mampu bekerja sama dengan rekan kerja yang lain dan menghargai rekan kerja, serta mampu menerima kritik atau masukan dari rekan kerja. Itu saja.
1: Wow.
2: Wow, keren.
1: Langsung diberikan tepuk tangan ini. Luar biasa jawabannya.
2: Jawabannya luar biasa banget. Iya. Jadi memang banyak banget tadi yang perlu dipersiapkan ya,
1: tunjukkan
2: untuk karakter yang mulai dari integritas, kemudian juga religi sopan santun, dan juga tanggung jawab juga.
1: Wah, wah, justru aja cuma bisa wah. Nah, semua yang hadir nih, kita akan menyaksikan penampilan karena ada yang sudah bersiap-siap di sebelah sana itu.
2: Okay.
1: Iya, ada dua penampilan nih. Dua penampilan.

0: satu. Satu apa dua sih? Jangan diberikan tidak kepastian dong.
1: Ya.
0: Oke. Kita akan menyaksikan penampilan nih. Penampilan solo putri nih.
1: Solo putri.
0: Iya.
1: Oke.
0: Dari siapa, Kak?
1: Dari Kak Rena, dari kelas 1, kelas 11 Busana.
0: Wah, betul ya. Tepuk tangan dulu untuk Rena.
1: Biar semangat. Nah, kira-kira kalau boleh tahu nih, Kak, bakal nyanyiin lagu apa nih, Kak?
0: Penasaran ya, kan?
1: Buat penasaran aja nih.
0: Penasaran atau enggak? Enggak dong. Okay. Nah, Kak Rena akan menampilkan lagu Kau Berbeda. Oke, sudah penasaran toh? Atau belum? Ya? Coba dari yang lagi di hadapan Justi nih, mana suaranya? Bisa berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Rena.
1: Oke.
0: Kayaknya Rena ini punya banyak fans karena diberikan tepuk tangan yang sangat meriah. Satu.

0: beda. Lagunya ini saja luar biasa ya.
1: Wah, keren banget nih Kak. Nah, ngomong-ngomong, kita ini lagi siaran di mana sih Kak? Jadi ini bisa didengarkan ya teman-teman di FB-nya Pro 2.
0: Iya.
1: Kemudian kita juga ada siaran langsung di TikTok serta FB-nya RI Manokwari. Serta juga bisa didengarkan

0: Karya Chahril Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Bergetar ruangan ini.
2: Wow. Sekali lagi dong berikan aplaus untuk teman-teman kita
1: nih. Untuk Santi.
2: Oke. Okay.
1: Tidak terasa ya.
2: Oke. Okay. Nah, Kak. Tadi sudah 2 penampilan ya?
1: Iya.
2: Oke, mungkin kita sudah banyak nih ngobrol-ngobrol berdua. Mungkin
1: benar.
2: Kita bisa ajak nih teman-teman.
1: Iya, kita harus ngajak mereka yang di depan kita juga mengobrol bersama kita. Jangan kita berdua aja. Nggak adil ini. Ya, kalau yang mau bertanya nih, kita akan buka sesi tanya-jawab buat ketiga narasumber kita nih. Sudah siap para narasumber? Ini pertanyaannya pasti berat-berat ini.
2: Agak berat.
1: Ya, diberikan kesempatan buat teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, kita buka untuk 2 penanya, 1 cewek, 1 cowok. Oke?
2: Nah.
1: Boleh sebutkan nama, kelas berapa, dari jurusan mana, dan pertanyaannya diberikan kepada siapa?
2: Oke, mungkin bisa angkat tangan yang ingin bertanya?
1: Atau ada?
2: Boleh banget nih.
1: Ayo. Bertanya yuk.
2: Ada apakah nih kira-kira yang mau bertanya?
1: Apakah semua sudah paham? Dan sudah memahami? Kayaknya yang regu laki-laki ini lagi bisik-bisik sedang berunding. Nah, ini siapakah jagoan nih mereka ini?
2: Oke.
1: Kalau yang tanya pertama perempuan, wah ini yang laki-laki nih, wah,
2: waduh,
1: waduh,
2: jangan mau kalah nih laki-laki,
1: jangan
2: ayo,
1: mau kalah. Ayo.
2: Oh, itu ada kayaknya nih.
1: Ada?
2: Dari cewek nih kayaknya. Oh oke. Okay.
1: Dari barisan cewek. Oh, waduh, wow. Tepuk tangan
2: tepuk
1: dulu
2: tangannya
1: nih.
2: Tepuk tangannya dulu dong.
1: Boleh sebutkan nama, kelas, jurusan, dan pertanyaannya untuk siapa?
3: Perkenalkan, nama saya Santi Chelsea Kabarek. Saya kelas 10 ULW. Pertanyaan saya kepada Kakak Putri, Kakak Fitri. Maaf Kakak Fitri. Apa contoh berkarakter di lingkungan sekolah yang sudah kita lalui?
1: Oke. Okay. Sudah siap? Tarik napas dulu. Sabar. Oke, boleh nih Kak Putri.
4: Baik, terima kasih buat Ade Santi. Jadi karakter yang sudah kita lalui di sekolah, yang pertama bertanggung jawab seperti tugas yang ibu berikan, kita harus bertanggung jawab mengerjakan. Kedua, disiplin. Disiplin berarti kita harus datang tepat waktu, berpakaian sesuai hari. Baik, kita saja. Terima kasih.
1: Oke. Singkat, padat, dan jelas karena selalu dilakukan ya kan? Dengan mengerjakan tugas dan berpakaian sesuai dengan jadwal ya kan? Oh. Tidak boleh pakai pakaian hari Senin di hari Sabtu.
2: Nah.
1: Nggak boleh ya?
2: Nggak boleh dong.
1: Tidak boleh pakai baju batik di hari Jumat. Nah. Tidak boleh. Atau tidak boleh pakai pakaian olahraga tidak sesuai jam.
2: Betul.
1: Karena itu kita tidak disiplin
2: tidak
1: namanya.
2: Namanya.
1: Oke, okay. Apakah ada lagi pertanyaan?
2: Oke,
1: okay, akhirnya.
2: Ya,
1: oke, okay, tepuk tangan ini.
2: Tepuk tangan dulu dong.

0: Akhirnya Mas Ardi, Kakak Ardi nggak sendirian ya.
1: Saya mau bertanya untuk Ibu Siska.
0: Oke, Ibu Kepala Sekolah ya. Oke, boleh sebutkan namanya?
1: Perkenalkan, nama saya Ram Irfan, kelas 11, Kehutanan.
0: Oke.
1: Mengapa generasi emas sangat penting di kalangan anak muda?
0: Oke.
1: Mengapa generasi...
0: Masih ada lagi mau tambah?
1: Siap, sudah.
0: Oke, sudah. Ibu, mengapa generasi emas sangat penting bagi generasi muda nih, anak muda kayak kita ini, Bu?
2: Pertama-tama yang harus dipahami adalah bahwa setelah kalian selesai bersekolah, tentunya kalian akan terjun langsung ke masyarakat. Nah, persaingan di dunia nyata, Ibu mau bilang dunia nyata karena setelah dari sekolah kalian masih dibantu, diajarkan, salah dikasih tahu, ini diperbaiki di sini. Tetapi ketika kalian sudah terjun ke dunia nyata, apalagi kalian yang dari SMK langsung ke dunia kerja, banyak persaingan. Ketika kalian tidak menjadi generasi emas, kalian akan kalau Ibu mau bilang, sering Ibu sampaikan bahwa jadilah seseorang yang punya kemampuan yang berbeda dari orang lain. Ketika Ibu kasih contoh misalnya yang jurusan ULW, dia bisa bawa tamu tetapi dia tidak punya kemampuan berbahasa asing, maka akan ada pembawa-pembawa tamu yang lainnya yang akan dipakai oleh orang. Sehingga kemampuan itu menjadi penting supaya kalian siap menghadapi dunia nyata. Tidak hanya secara kompetensi akademik, tetapi juga karakter. Ibu kasih contoh, di sekolah jam 7 harus datang ibadah. Betul ya? Ya. Kalau terlambat, berarti ada hukumannya. Begitu. Ketika kamu sampai di dunia kerja, kamu datang terlambat jam 7, sudah kena, bisa juga kena sanksi. Berturut-turut berarti ada surat peringatan. Kalau surat peringatan terus-terus berarti ada pemberhentian kerja, pemutusan. Sehingga hal-hal tersebut kita bina dari sekarang supaya kamu siap, anak-anak ini siap untuk menghadapi dunia nyata yang sesungguhnya itu. Bahwa itu lebih, bagaimana ya, mau bilang, tidak seperti di sekolah. Kalau sekolah masih bisa kita bantu, tapi kalau di dunia nyata tugasmu adalah dirimu sendiri yang membantu untuk kebaikanmu. Jadi dari sini jadilah generasi emas yang tidak hanya pintar secara akademik tapi punya karakter yang baik, sehingga kalian akan dipakai di mana saja kalian berada. Itu.
0: Wow. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ibu kayaknya masih ada 100 penanya nih, Bu.
3: Ada satu lagi nih, boleh ya.
0: Oh, ada dua. Dua, okay. Ibu. Dua, Ibu.
3: Oke, okay, boleh banget nih.
4: Baik, izin bertanya Ibu Kadis.
0: Namanya siapa, saya?
4: Nama saya Reina Zaskia Putri.
0: Oke. Okay.
4: Ibu, kira-kira bagaimana cara membangun karakter yang baik di tengah pengaruh media sosial? Terima kasih.
0: Bagaimana membangun karakter yang baik ya?
5: Di tengah banyak medsos.
0: Iya.
5: Iya, pengaruh media sosial.
0: Pengaruh media sosial.
5: Ya. Terima kasih pertanyaannya, Ananda.
0: Reina.
5: Reina, pertanyaan yang sangat luar biasa, dan ini memang ada di tengah kita. Bagaimana cara kita menyikapi dengan adanya media sosial yang banyak sekali kontennya, ya, yang sangat menarik. Oleh karena itu, generasi emas, tadi saya katakan, kita harus mampu, ya, menyaring hal-hal yang positif. Nah, sebagai generasi emas tentunya kita harus mampu untuk berpikir dan bersikap dalam mengambil keputusan. Ya, bagaimana caranya Ibu? Yang pertama adalah untuk membangun karakter positif, kita harus berpikir. Sebelum kita bertindak harus berpikir dampak positif dan negatif atau keuntungan dan kerugian ya di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya harus mengambil keputusan. Ketika kita berpikir, oh kalau saya mengikuti ini, jangan sampai ini berita hoax ya. Berarti saya harus selektif. Sebelum kita menyebarkan, kita harus pikir dampaknya bagi diri kita sendiri ya.

0: saya tidak akan share ya. Seperti itu. Yang berikutnya kita harus mampu berinteraksi dengan orang lain ya. Kita menjaga karakter, menumbuhkan karakter yang baik, harus mampu berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana kita ketika berinteraksi menggunakan medsos, harus menggunakan bahasa-bahasa kita, bahasa-bahasa yang tidak sopan, tidak santun kepada teman-teman di medsos. Dan di medsos juga kita tidak boleh mengeluarkan kata caci maki yang itu akan berakibat buruk pada diri kita sendiri. Ada satu kata kunci dalam menjaga karakter kita atau menumbuhkan karakter baik kita, hindari bersentuhan hati dan hindari bersentuhan fisik. Apa itu? Sentuhan fisik adalah kita menggunakan fisik kita untuk memukul, mencubit orang lain secara nyata. Kalau menghindari bersentuhan hati adalah kita jangan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain, tetapi kita mengeluarkan kata yang memberi motivasi dan menginspirasi kepada orang lain. Nah, sehingga dengan kita tadi menggunakan kata-kata tadi, menggunakan cara-cara tadi, kita akan menumbuhkan karakter yang kuat, karakter yang baik, yang mampu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Jadi itu jawaban dari saya, bahwa kita harus menumbuhkan, menanamkan karakter positif, kemudian dalam bersikap, kata kuncinya, jangan bersentuhan hati dan jangan bersentuhan fisik. Dan itu akan menjaga kita dan menjadikan kita generasi emas yang berkarakter kuat dan tangguh. Demikian.
1: Wow, kita berikan tepuk tangan nih yang meriah untuk Ibu Kadis. Apakah masih ada pertanyaan? Wah, Ibu, permisi, banyak yang bertanya, Bu. Wah, masih ada, Bu. Jadi dua. Oke, boleh sebutkan nama?
2: Perkenalkan, nama saya Juliet Gloria Kaviar. Kelas 10 jurusan kehutanan. Pertanyaan yang saya mau tanya, bagaimana guru dapat menjadi contoh atau teladan bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan okay. Buat Ibu Siska.
1: Oke. Masih ada? Oh, Ibu, ternyata masih ada perempuan di belakang, mereka masih diskusi untuk bertanya, Ibu. Oke.
3: Ya, menjawab pertanyaan dari Liet ya, Juliet, iya. Dia lupa. Dapat menjadi teladan.
1: Guru di. Teladan.
3: Baik. Terima kasih. Di dalam lingkungan sekolah, apa yang kalian lalui hari ini sudah pernah dilalui oleh kami, Bapak Ibu Guru. Keadaan zaman di saat ini berbeda dengan kami waktu kami masih sekolah, sehingga tuntutannya agak lebih besar. Kalau dulu sudah bisa memahami, tetapi kalau untuk anak-anak saat ini, itu kadang-kadang kita berbicara pun belum tentu didengarkan dengan baik, apalagi dilakukan. Sehingga menjadi tanggung jawab kami saat ini sebagai pendidik adalah bukan hanya berbicara, tetapi kami juga mencontohkan apa yang kami minta anak-anak didik kami lakukan, itu juga dilakukan oleh ibu bapak guru yang ada di sekolah, gitu ya. Jadi ibu kasih contoh, misalnya aturan untuk datang beribadah pagi jam 7 tidak hanya untuk murid-murid, tetapi untuk semua. Begitu ya. Jadi ibadah yang dilakukan jam 7 pagi itu dihadiri oleh kita semua, ibu bapak guru dan juga anak-anak yang ada di sekolah. Jadi tanggung jawab kami adalah memberikan contoh yang baik. Kalau kami minta anak-anak datang tepat waktu, maka silakan dilihat ibu bapak juga sudah ada di sekolah sebelum kalian, seperti begitu. Jadi guru bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter anak-anak, sehingga zaman ini bahasanya untuk anak-anak Gen Z ya, kalau saya tidak salah, agak susah kalau kami pakai metode yang lama. Jadi kami menyesuaikan dengan keadaan mereka sekarang, yang kalau cuma bicara-bicara kayaknya susah, sehingga itu kami contohkan dalam proses atau kegiatan yang dilakukan di sekolah, dengan harapan dapat diikuti dengan baik oleh anak-anak. Mungkin itu.
1: Oke, berikan tepuk tangan dulu nih buat Ibu Kepala Sekolah. Kayaknya ibu kepala sekolah, ibu kepala dinas, dan Kak Fitri menjawab nih, kayaknya membakar semua yang di belakang. Mereka ingin bertanya terus ini. Oh, langsung. Waduh, langsung ada. Siapakah yang ingin bertanya? Oke. Pertanyaan dari dua anak murid dan ibu nih.
4: Perkenalkan, nama Las, jurusan kehutanan. Pertanyaan saya dan mempertahankan karakter tersebut.
5: Baik.
4: Terima kasih.
1: Oke.
5: Baik, terima kasih buat Rizky. Jadi, gimana cara mempertahankan karakter ya?
1: Ya, mengubah dan mengubah. Mempertahankan karakter yang sudah ada.
5: Oke, mengubah karakter berarti kalian bisa menganui. Misalnya, ini dalam kehidupan sehari-hari dan berteman dengan teman yang positif, kegiatan yang positif, okay. Dan mempertahankan karakter berarti kalian selalu melakukan hal itu, jangan sampai bermalas-malasan.
1: Okay.
5: Mungkin gitu saja, makasih.
1: Itu, berteman dengan teman yang baik ya, yang membangun karakter, maksudnya biar sama-sama saling mendorong, saling memberikan semangat. Mari kita sama-sama belajar terus, jangan malas belajar. Terus kalau sudah sampai di situ, jangan lupa yang kemarin ya. Saya harus lebih baik ke depannya, bisa? Bisa. Oke, pertanyaan terakhir nih buat siapa ya? Oke.
6: Perkenalkan, nama saya Randy Kiven Yononi, jurusan kehutanan kelas 10. Pertanyaan saya, bagaimana peran guru dan dinas pendidikan mempersiapkan generasi emas menghadapi AI? Pertanyaan buat Ibu Siska.
1: Wah. Oke.
6: Bagaimana peran guru dan dinas pendidikan mempersiapkan generasi emas menghadapi AI?
1: Oke. Era saat ini.
6: Iya.
1: Oke, Ibu. Ini semakin berat.

0: Setiap hari Jumat yang sudah terprogramkan di sekolah kami, itu merupakan waktu bagi kami Bapak Ibu Guru untuk mempelajari hal-hal yang baru untuk memenuhi kebutuhan anak-anak di sekolah. Sehingga kami juga nantinya kemudian siap untuk menyediakan, memfasilitasi proses belajar anak-anak di sekolah dengan memanfaatkan AI dalam kegiatan pembelajaran. Jadi walaupun kami bukan Gen Z, kami dari generasi milenial mungkin, tetapi kami juga terus berproses. Jadi bukan berarti sudah jadi guru lalu kami berhenti belajar, tidak. Tetapi kami juga terus belajar sehingga kami siap untuk melayani anak-anak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pendidikan yang dilakukan di sekolah. Mungkin seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan karena ada pertanyaan dari dinas. Kalau kami dari sekolah seperti itu, ada program guru belajar sehingga kami juga guru mempersiapkan diri untuk bisa memfasilitasi anak-anak dengan perkembangan zaman yang ada. Demikian.
1: Ini saya kebagian ya Bu. Pertanyaan untuk dari Dinas Pendidikan sebagai dinas teknis ya yang menangani pendidikan di Kabupaten Manokwari. Kami dari Dinas Pendidikan juga dengan adanya era digitalisasi, kemudian AI, ini kami memfasilitasi Bapak Ibu Guru untuk meningkatkan kompetensi, terutama di dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan digitalisasi dan menghadapi AI. Kenapa? Karena AI ini lebih cerdas daripada kita. Sehingga guru-guru kami pun harus juga menggunakan cerdas ya, sehingga kita AI. Nah, oleh karena itu kami membangun memfasilitasi Bapak Ibu Guru untuk meningkatkan kompetensi sehingga di dalam pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu Guru juga menumbuhkan karakter positif kepada anak-anak. Digitalisasi ini pertama tidak bisa mengalahkan guru karena guru tetap dibutuhkan walaupun eranya IT-nya lebih canggih. Guru tetap dibutuhkan karena guru yang menumbuhkan, mengembangkan, dan yang berikutnya adalah membentuk karakter peserta didik. Dengan adanya AI ini, dengan Bapak Ibu Guru memanfaatkan hari belajar guru, itu membekali diri untuk mengajarkan juga kepada peserta didik. Bagaimana dengan AI ini kita tidak dimanfaatkan oleh teknologi, tetapi teknologi ini kita yang memanfaatkan. Sehingga peserta didik tidak menggantungkan diri pada AI. Karena di dalam AI itu pertanyaan apapun kita bisa menjawab. Tetapi bagaimana kita juga mengisi sehingga kita tidak ada ketergantungan pada AI tersebut. Nah, dengan demikian guru-guru kami tentunya menggunakan AI untuk membantu peserta didik, tetapi peserta didik tidak bisa dimanfaatkan AI, tapi harus memanfaatkan AI sebagai penunjang dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.
2: Wow. Ingat, betul. AI itu kita yang manfaatkan, jangan dimanfaatkan AI. Dikunci ya, teman-teman ya. Dua. Nah, kita...
3: Oke, tadi mungkin masih banyak yang ingin bertanya, tapi mungkin bisa di... Ini kali ya.
2: Sudah, Ibu di sekolah setiap hari datang tanya Ibu, oke?
3: Oke. Nah, tadi kita sudah tanya jawab nih.
2: Yeah.
3: Mungkin biar ada refresh
2: sedikit. Yeah, refresh sedikit.
3: Ya. Kita menyaksikan penampilan terlebih dahulu ya, Bu ya. Itu adalah penampilan dari ukulele.
2: Penampilan dari, ukulele dari siswa-siswi dari SMK Negeri 3 Manokwari yang akan membawakan lagu Tanah Airku.
3: Tanah Airku. Berikan aplaus lagi buat teman-teman.
2: Oke, berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, penampilan kali ini spesial karena dibawa dalam beberapa bahasa.

0: oleh tim dari ukulele dengan penampilan Tanah Airku.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke. Nah, tidak terasa juga ya. Nah, teman-teman semua yang hadir dan mohon izin Ibu Kepala Dinas dan Ibu Kepala Sekolah serta Kak Fitri. Nah, tadi kita sudah bicara soal karakter, dunia pekerjaan, bagaimana juga kita mempersiapkan diri nantinya menjadi, kalau mau dibilang kita ini sebagai kader ya, kader-kader ya, untuk menyambut generasi emas nanti ya.
0: Ah, betul.
1: Atau kita bukan kader lagi, kita ini sementara lagi dipersiapkan. Karena kan kita tidak tahu 5, 6, 10 tahun ke depan bukan kita lagi, bukan bapak ibu lagi, bukan, bahkan kita mungkin bisa jadi kembali jadi guru, kita bisa jadi mungkin bisa jadi kepala dinas,
0: juga dong.
1: Jadi kepala sekolah, siapa tahu,
0: ya betul,
1: kan? Kita tidak tahu. Nah, untuk ini Justi mau tanya nih harapannya, kan sudah ngomong panjang sekali. Justi mau dengar dong harapan dari kedua ibu kita buat ibu kepala dinas dan ibu kepala SMK Negeri 3. Kira-kira nih apa harapan ibu terhadap lulusan SMK Negeri 3 agar teman-teman ini tidak hanya sukses secara pekerjaan, tetapi juga menjadi generasi muda yang memiliki karakter yang baik. Pertama, ibu mana nih? Ibu kepala dinas mungkin
0: ibu kepala
1: boleh.
0: Dinas, ibu boleh.
2: Baik, dari semua yang telah kita katakan tadi, bicarakan tadi, harapan kami untuk lulusan SMK Negeri 3 Manokwari dan generasi emas Indonesia pada umumnya adalah generasi emas merupakan sumber daya manusia bagi negara Indonesia yang di dalamnya ada SMK Negeri 3 Manokwari. Maka kami berharap untuk anak-anak tetap meningkatkan kompetensi diri dengan belajar potensinya bisa bersaing dengan generasi yang lain, selain karakter, menumbuh kembangkan karakter baik yang sudah ada dan jangan mudah terpengaruh oleh degradasi perkembangan zaman. Karena Indonesia ke depan ada di pundak kalian, ya, ada di pundak kalian untuk meneruskan tongkat estafet. Tadi sebagaimana disampaikan oleh MC, siapa tahu ke depan ada ibu kepala yang jadi ibu kepala sekolah, bahkan menggantikan saya sebagai kepala dinas pendidikan di Kabupaten Manokwari. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan untuk manfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik, jangan kita dimai, kita teknologi untuk kepentingan masyarakat sehingga anak-anak menjadi generasi emas yang cerdas berkarakter.
1: Wow, harapan yang sangat luar biasa ya.
0: Betul banget.
1: Nah, sekarang kita mau dengar nih
0: dari ibu kepala sekolah.
3: Ya. Baik, harapan saya kepada generasi muda saat ini, terutama untuk anak-anak sekolah secara umum, tetapi secara khusus untuk anak-anakku sekalian, murid-murid SMK Negeri 3 Manokwari, berproseslah dalam pendidikanmu saat ini, terutama di bangku sekolah. Kemudian bekalilah dirimu, bekalilah diri kalian dengan kompetensi, berkarakter, kemudian wawasan lingkungan dan juga siap untuk bersaing sesuai dengan slogan kita di SMK Negeri 3, Ko Berbeda, Jadilah Berbeda, sehingga nantinya kalian akan siap menghadapi masa depan kalian yang baik. Teruslah belajar, teruslah berproses, yang paling penting jadilah pribadi yang selalu mengutamakan Tuhan, sehingga dari sana kalian akan belajar bahwa pendidikan secara akademik itu penting, tetapi juga perlu didukung dengan karakter generasi emas yang baik. Mungkin itu saja dari saya. Sekian.
0: Baik, wah, jawabannya harapannya besar-besar semua nih Kak ya, untuk teman-teman juga nih tentunya.
1: Ini berat ini, sudah diberikan harapan, pundaknya penuh tanggung jawab.
0: Tanggung jawab, betul. Tapi tetap semangat ya teman-teman ya.
1: Bisa kan?
0: Bisa ya.

0: Ini harapan dari kepala sekolah, bukan dari kakak Justi ya.
1: Nah.
0: Bukan.
1: Oke, nah tadi sudah dari Ibu Kadi.
0: Kedua ibu kita ini.
1: Nah, mungkin kita ke adik kita nih. Nah, Kak Fitri nih, sebagai anak muda ya, apa sih yang bisa Kak Fitri lakukan mulai dari sekarang nih ya, untuk menjadi bagian dari generasi emas Indonesia nanti? Dan juga mungkin mau pesan-pesan juga buat teman-teman juga sekalian.
2: Baik, mungkin dari saya yang harus saya lakukan dari sekarang yaitu pertama belajar dengan baik, menjadi berkarakter yang baik juga, terus mengasah diri biar bisa ditahu apa sih kemampuan dan skill yang saya punya. Dan untuk teman-teman semuanya, mungkin kalian harus belajar lebih baik, jangan pernah patah semangat,

0: Bahkan betul. Bisa menggantikan MC nih. Wow, itu dia nih Kak Ardi. Pokoknya kita mengucapkan terima kasih banyak untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari. Dalam hal ini Ibu Kepala Dinas yang sudah hadir, SMK Negeri 3, dan diberikan waktu untuk kita bisa ngobrol
1: di sini ya. Dan juga mungkin terima kasih juga buat pendengar kita yang setia dari tadi
0: ya. Terbaik Pro 2 yang sudah
1: Pro 2. Baik yang join di
0: Facebook live Facebook
1: Pro 2, Facebooknya RRI sama TikToknya RRI juga
0: RRI. Ya. Bahkan yang lagi
1: mendengarkan nih. Juga.
0: Wah, terima kasih ya teman Terbaik Pro 2 dimanapun berada.
1: Dan teman-teman Pro 2 nih ternyata menjadi generasi emas Indonesia itu tidak harus dimulai dari suatu yang besar ya ternyata, tapi bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana.
0: Wah, dengan apa? Dengan datang tepat waktu, jujur, menghormati orang lain, bertanggung jawab, mau belajar, dan berani memperbaiki diri.
1: Nah, karena sejatinya generasi emas bukan generasi yang cerdas aja, tetapi juga generasi yang berkarakter.
0: Dan tentunya tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu, tempat kita ngobrol, kita belajar, dan tumbuh bersama. Namun Kak Ardi dan teman-teman semua, serta Ibu Adis dan Ibu Kepala Sekolah dan Kak Fitri, sebelum kita menutup nih talk show kita, ada yang sudah bersiap-siap di ujung sana. Tampilan tarian Wonderland dari teman-teman dari SMK Negeri 3. Mari kita berikan tepuk tangan.
1: Berikan aplaus dulu dong.

0: Wah.
1: Iya.
0: Keren.
1: Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah.
0: Paling meriah dong.
1: Wah, satu tarian mewakili semua
0: ya,
1: tarian yang ada di
0: saya juga
1: ya. Kita penampilan terakhir dan kita juga harus pamit.
0: Teman-teman
1: ya, teman terbaik dan semua yang hadir, ibu kepala dinas, ibu kepala sekolah. Kak Fitri dan teman-teman semuanya. Juga. Saya Justi.
0: Saya Ardi.
1: Kita berdua pamit. Dan sampai jumpa di talk show ke Indonesia.
0: Bye.
1: Oh,

0: Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
2: Pro2FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermus Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Aku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat

kita semua. Saya Hermo Sindawa si PMH Bupati Manokwari mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sido, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, masih di jalur ya Pro 2 bersama Ardi di sini yang bakal temenin teman-teman Pro 2. Dan karena sudah berada di pukul 13.42 menit waktu Indonesia Timur, jadi Ardi mau ngasih informasi seputaran sepak bola. Lebih ke olahraga sih. Tapi kita bakal bahas sepak bola, di mana insiden kembang api Feyenoord fatal. Supporter Cambuur kehilangan pendengaran. Ya, salah satu supporter SC Cambuur kembali mengalami kerusakan pendengaran permanen, tepatnya setelah menjadi korban insiden pelemparan kembang api dalam pertandingan melawan Feyenoord pada Minggu 23 Agustus 2026. Direktur Umum SC Cambuur juga James Barsman mengatakan setelah bertemu dengan 7 supporter yang menjadi korban dalam insiden di Studio Koei. Ketujuh korban tersebut mengalami jenis cedera yang berbeda-beda, mulai dari luka bakar hingga gangguan pada pendengaran dan mata. Salah satu korban bahkan mengalami kerusakan pendengaran permanen yang membuat kondisi fisiknya kini jauh berbeda dibanding sebelumnya. Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa insiden kembang api yang terjadi di stadion bukan persoalan sepele. Chamber sebelumnya telah menggelar pertemuan dengan 7 korban dengan mengetahui perkembangan kondisi mereka setelah insiden tersebut nih. Jadi buat teman-teman, supporter-supporter, yuk kita lebih menjaga nama baik supporter yang kita dukung ya. Karena dengan adanya insiden seperti ini, kita bisa berkaca supaya tidak menjadi hal-hal yang tidak diinginkan kembali terulang. Seperti itu teman-teman.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu?
1: Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik. Pro 2 FM.

0: Tuh kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.

Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan. Produ FM.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, Bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi Bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi Bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu Bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Produ FM. Teman terbaik.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Teman terbaik kamu.
2: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermus Sindawa, PMH Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.

0: lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.
1: I am a rich man, I don't care myself. I am a rich man, I don't care myself. I am a rich man, I'm my own biggest fan and a high on demand.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diakui.
1: Info Pro 2.
2: Ya teman-teman, Info Pro 2 datang dari anggota DPR minta tidak sampai 6 bulan Desa Adat Sade sudah berdiri kembali. Informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana Wakil Ketua Komisi 8 DPR Sanggi Junarmanko mendorong rekonstruksi Desa Adat Sade Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dipercepat. Politisi Partai Golkar itu bahkan meminta dalam waktu 6 bulan desa tradisional ini sudah berdiri lagi. Desa Adat Sade merupakan dusun tradisional suku Sasak yang terkenal teguh menjaga adat leluhur. Salah satu desa adat tertua di Pulau Lombok itu menjadi destinasi populer bagi turis lokal maupun mancanegara. Sekian Info Pro 2 edisi 31 Agustus 2026.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita. Supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya. Benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan. Produ FM.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Ya selamat sore teman-teman Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 nih, teman terbaik kamu bersama Ardi di sini. Dan teman-teman Pro 2, sesuai janji Ardi tadi siang ya, bakal ada dialog sore nih. Ya, program sore ceria bakal nemenin teman-teman Pro 2 di sore hari ini. Dan kita bakal bahas sekaligus sesuatu hal yang menarik pastinya nih. Nah, kira-kira kita bahas apa nih? Temanya kali ini adalah generasi berprestasi, generasi inspiratif. Nah, karena itu menjadi generasi muda itu bukan hanya tentang bagaimana cara kita untuk mengejar prestasi aja nih, tapi juga untuk bagaimana cara pencapaian tersebut dan bisa menjadi inspirasi dan memberikan semangat bagi orang lain juga tentunya. Nah, sore ini Adi akan berbincang, gak akan sendiri tentunya. Pasti kalau misalnya sore ceria ini kita bakal ditemenin sama teman-teman kita yang berprestasi. Ya, teman ini adalah seorang pelajar yang memiliki sederet prestasi dan pengalaman yang menarik. Dia adalah Christopher Keanu Giuliano Henry. Selamat sore, Kak.
1: Cek. Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Wah, gimana nih kabarnya nih?
1: Kabar saya sendiri sehat banget.
0: Sehat banget ya? Yeah. Oke, luar biasa banget nih. Ya, mungkin kita bisa panggilnya Kak Chris aja, boleh?
1: Bisa.
0: Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu nih, sebenarnya Kak Chris ini banyak banget nih prestasinya, dan Kak Chris merupakan siswa kelas 12.
1: Siap. Betul ya? Untuk sekarang siswa kelas 12.
0: Kelas 12. Kalau boleh tahu di mana, Kak, sekolahnya?
1: Saya sendiri sekolahnya di SMA Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat yang ada di BLK.
0: Oh, sekolah Taruna berarti, Kak ya.
1: Siap.
0: Wah, keren banget nih. Nah, kalau kita bahas nih, kita boleh spill dulu ya untuk prestasi-prestasinya nih. Boleh ya. Jadi diantaranya adalah juara 1 lomba bahasa Inggris tingkat SMA, SMK, MA Semanokwari dan Kearsipan 2020. Nah, betul ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Kemudian meraih gold medal dalam World Invitation Competition Exhibition atau WIC 2025. Betul.
1: Siap. Iya. Oke. Tahun kemarin saya tahun gold kemarin. Medal.
0: Wah, keren banget gold medal, teman-teman. Dan semi grand awards pada ajang yang sama juga.
1: Iya.
0: Wow. Nah, Kak Chris, kalau boleh tahu, mungkin sebelum kita masuk lebih dalam nih ya, boleh perkenalkan diri dulu enggak ke teman-teman?
1: Untuk perkenalan, sebelum saya memperkenalkan diri saya secara singkat, perkenalkan nama saya Christopher Henry. Saya siswa kelas 12 di Sekolah Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat. Dan untuk singkatnya, kalau kita berbicara mungkin tentang hobi aja dulu ya.
0: Oke, boleh.
1: Jadi hobi saya sendiri itu biasanya main volley. Untuk bela diri mungkin saya sukanya karate.
0: Oke, suka main volley berarti gak ya?
1: Siap.
0: Wah, dulu juga Ardi sebenarnya suka banget main volley. Cuman karena ya sudah gak ada waktu kali ya. Jadi udah berhenti aja. Lebih suka nonton aja sekarang gitu. Dan juga suka karate juga?
1: Iya.
0: Oke, kalau boleh tahu nih, sabuk apa sih terakhir?
1: Untuk sekarang masih sabuk coklat.
0: Sabuk coklat.
1: Tapi karena mungkin kesibukan di sekolah, apalagi sekolah kita ini kan asrama ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau mau keluar kadang agak susah. Jadi terpakunya hanya latihan di sekolah. Apalagi latihan di sekolah mungkin hanya satu kali seminggu. Jadi untuk fokus ke karatenya agak susah, tapi kita lebih fokus ke pelajaran di sekolah.
0: Pelajaran sekolah.
1: Apalagi
0: ya,
1: saya sekarang udah kelas 12.
0: Nah, iya betul banget sih, udah kelas 12 udah harus menata masa depannya mau kemana ya, entah itu mungkin ke dunia kerja atau bahkan ke dunia kuliah juga bisa banget. Nah Kak, kalau tadi kan sudah perkenalan nih, baru boleh nggak di-spill seperti apa sih kegiatan atau aktivitas sehari-hari ya Christopher ini ketika kelas 12?
1: Untuk kelas 12 sendiri mungkin saya agak berbeda karena dari sekolah ini sendiri kan sistemnya agak beda ya. Kalau sekolah lain mungkin kadang mereka bangun pagi di rumah, terus di rumah kasih bersih tempat tidur. Tapi kita sendiri di asrama itu seperti memang agak biasa, tapi ada bedanya sedikit.
0: Wah, apa tuh bedanya tuh?
1: Apalagi kita asrama, jadi kita agak semi militer begitu.
0: Oh ya, apalagi Taruna ya.
1: Siap.
0: Ya.
1: Untuk awalnya biasanya kita bangun sekitar jam 4 atau setengah 5, itu semuanya udah bangun, itu dipastikan semua harus sudah kasih ketat kasurnya, spraynya, terus harus PDD-nya. PDD itu kalau enggak PUDD.
0: Oke.
1: PUDD itu jadi lemarinya harus rapi, dan kalau enggak rapi ya
0: kena marah pasti. Iya.
1: Itu jam 4 setelah kita bersihkan kasur, bersihkan kamar itu langsung ibadah.
0: Okay.
1: Setelah ibadah kita langsung lanjut ke binsik pagi atau binsik subuh, itu bina fisik. Itu kita biasanya push up, sit up, pemanasan ringan terus lari. Setelah itu biasanya kita langsung disuruh mandi dan makan. Biasanya makannya mulainya jam 6. Habis itu kita disuruh apel. Jadi gunanya apel sebenarnya ini kadang kan banyak yang tanya nih.
0: Sebenarnya
1: gunanya apel apa sih?
0: Nah, apa sih?
1: Kalau apel pagi sebenarnya gunanya cukup berguna sebenarnya. Karena kita yang di asrama itu jauh dari orang tua. Jadi bagaimana cara sekolah ini memastikan kalau siswanya ini ada di sekolah. Biasanya mereka bilang kalau gak ada siswanya nih, biasanya pembina kita marah. Padahal ini nyawa loh. Jadi kalau bagaimana, kan orang tua otomatis khawatir lah kalau anaknya di sekolah itu gak ada.
0: Betul.
1: Jadi setelah apel pagi pengecekan kehadiran, langsung mulai dari situ kita lanjut ke pembelajaran di sekolah. Itu biasanya mulainya dari jam 7, terus selesainya biasanya sekitar jam 1 sampai jam 2. Lanjut setelah itu bisa istirahat. Tapi istirahat ini kalau di Taruna biasanya dipakainya buat mencuci.
0: Oh gitu, istirahat buat cuci ya?
1: Iya.
0: Wow.
1: Karena panas siang.
0: Panas siang, iya benar sih.
1: Apalagi besok kan kegiatannya masih banyak. Kadang baju-bajunya keringat. Jadi bau, jadi harus dicuci. Jam 2 itu biasanya setelah selesai mencuci, mungkin kalau ada waktu kita istirahat sedikit kali.
0: Nah kalau istirahatnya berapa jam tadi?
1: Dari jam 2 sampai jam 4.
0: 2 jam berarti ya?
1: Siap.
0: Karena
1: nanti jam 4 itu kita lanjut lagi bina fisik sore. Jadi itu kita lanjut lari, push up, sit up. Tapi kalau hari Kamis itu biasanya kita oraum atau olahraga umum.
0: Olahraga umum hari Kamis.
1: Biasanya itu kayak mungkin kita main volley. Kita mungkin kalau mau lari bisa juga lari. Ataupun kalau kita ikut seperti ekskul kayak silat, karate itu biasanya kita
0: Berarti dibebaskan disitu. Untuk setiap murid memilih ya, memilih hobinya masing-masing, entah voli ataupun karate dan lain-lain.
1: Itu khusus hari Kamis saja, Kak.
0: Khusus hari Kamis ya.
1: Setelah itu biasanya kalau oraum atau binsik itu kan sampai dari jam 4 sampai jam 6. Setelah jam 6 itu karena sudah keringat, kita disuruh mandi. Mandi, setelah mandi langsung lanjut makan malam. Makan malam langsung kita lanjut lagi ke belajar malam. Jadi sekolah kita ini ada belajar malam.
0: Ada belajar malam juga?
1: Itu mulainya dari jam 7:30 sampai jam 9. Untuk kelas 12 sendiri kalau yang belajar malam, bagi saya sendiri itu biasanya persiapan TKA. Kalau dari hari Senin sampai hari Rabu, itu biasanya kan ada 5 ya kalau TKA kalau sekarang. Jadi tiganya itu kalau gak salah materi wajib, bahasa Indonesia, matematika dengan bahasa Inggris. Untuk dua lainnya itu materi pilihan. Kalau saya sendiri pilihannya kan biologi dengan PKN. Jadi kalau dari hari Senin sampai Rabu itu materi wajib. Jadi antara kita belajar bahasa Indonesia, matematika dengan bahasa Inggris. Dan kalau Kamis sampai Jumat itu materi pilihan. Jadi terbagi. Dan itu sampai jam 9. Setelah jam 9 kita apel malam lagi sebelum tidur. Itu nanti jam 10 udah selesai kegiatan. Setelah itu biasanya kita tidur atau istirahat.
0: Wah, keren banget nih. Berarti apelnya dua kali ya, pagi tadi untuk ngecek apakah ketersediaan, apakah anak-anaknya lengkap. Apel malam juga fungsinya juga sama untuk ngecek apakah anak-anak juga lengkap.
1: Kalau apel sendiri itu ada dua jenis biasanya. Jadi apel binsik dengan apel yang biasa, yang umum. Kalau yang apel umum itu biasanya kalau yang sebelum pembelajaran, itu yang sesudah makan, yang pagi, sama yang malam sebelum istirahat atau rehat. Tapi kalau yang kedua itu apel binsik, bina fisik. Jadi yang setelah kita ibadah subuh itu jam 4:30. Setelah itu kan kita biasanya olahraga ya. Nah sebelum kita olahraga biasanya kita apel. Jadi dicek. Jadi setiap sore mau binsik kita apel. Setiap pagi mau binsik kita apel.
0: Apel juga. Pantes nih, maksudnya pembentukan karakter di sana juga benar-benar ketat berarti, Kak, ya.
1: Siap.
0: Jadi benar-benar terjadwal Senin sampai Jumat. Nah, kalau Sabtu sama Minggu gimana nih, Kak?
1: Kalau Sabtu sama Minggu sebenarnya kalau misalnya kita nggak izin bermalam. Jadi kita kayak dikembalikan ke rumah. Itu biasanya kita diam di asrama. Kalau diam di asrama otomatis kita kegiatan seperti biasa. Hari Sabtu, tapi untuk yang hari Minggunya kegiatannya itu agak kurang. Jadi kita yang Nasrani, yang Kristen, Katolik itu ibadah, yang Islam biasanya mereka ibadah bersama di Fasarkan.
0: Baik. Jadi juga ada juga kegiatan ya ketika Sabtu Minggu kalau misalnya nggak pulang ke rumah ya?
1: Iya.
0: Oh oke, okay. Wah menarik nih. Jadi wah banyak banget sih informasi ya, karena terjadwal banget semuanya, semua harus benar-benar apa namanya terstruktur semua secara rapi ya berarti ya kan?
1: Siap.
0: Wah ini baru tahu sih sebenarnya seberapa apa ya, seberapa padat jam dari asrama sendiri di Taruna ya terlebih ya.
1: Iya.
0: Nah Adi sebenarnya kepo sih sebenarnya, kan di Taruna kan ada berapa siswa kalau boleh tahu?
1: Sebenarnya kalau per angkatan itu agak beda. Kalau angkatan kita sendiri kalau nggak salah sekarang sudah 133.
0: 133 ya?
1: Iya.
0: Oke, nah Adi cuma kepo aja ini sebenarnya, basa-basi ya. Tadi kan nyuci kan bareng nih di istirahat, emang cukup sebanyak itu nyuci bareng atau gimana nih?
1: Biasanya kita kalau misalnya nyuci, siang-siang itu kadang ada yang nyuci di dalam kamar, karena dalam kamar itu biasanya ada kamar mandinya. Per kamar itu ada kamar mandi.
0: Oh, bentar. Berarti ini kamarnya masing-masing orang satu kamar atau enggak. Gimana? Oh,
1: jadi gimana? Satu kamar biasanya kita kan bilangnya barak ya.
0: Barak, betul.
1: Satu barak itu biasanya ada 8 orang.
0: Oh, ada 8 orang.
1: Itu satu kasur itu kan kasur tingkat.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada 4 kasur, ada 4 lemari, dan satu kamar itu ada WC-nya atau ada toiletnya.
0: Iya, oh oke.
1: Okay. Kalau misalnya di dalam WC dalam WC sendiri itu full, biasanya kita terpaksa ya di luar.
0: Di luar. Oh, ya. Oke. Okay. Jadi ada sistem shifting nih, gantian nih berarti ya.
1: Okay, makanya biasanya baik. Kita agak cepat-cepat.
0: Agak cepat-cepat iya.
1: Ambil tempat.
0: Oh iya, betul sih. Apalagi Taruna kan memang disiapkan untuk istilahnya disiplin waktu ya, sat-sat lah istilahnya kalau zaman sekarang gitu.
1: Siap.
0: Ya. Oke, okay, baik. Nah, kita balik lagi ke topik nih, Kak ya. Ke Kak Kris, apa sih sebenarnya arti dari prestasi menurut Kak Kris sendiri nih?
1: Sebenarnya kalau arti prestasi bagi banyak orang itu kan beda-beda ya bagi
0: setuju.
1: Pribadi. Tapi kalau bagi saya sendiri itu mungkin ketika saya melakukan sesuatu hal atau ingin mendapatkan sesuatu hal dan itu hal yang baru dan saya ngerti ataupun saya dapat sesuatu dari situ itu udah termasuk prestasi. Ataupun kalau misalnya saya ikut lomba dan saya gagal kayak misalnya nggak juara, nggak dapat juara harapan, ataupun dapat juara sebagai bonus lah, itu semuanya itu tetap sebuah prestasi bagi saya.
0: Oke. Okay.
1: Karena ketika kita gagal pun itu sudah ada sesuatu yang kita dapat. Jadi misalnya kalau ibaratnya tahun depan masih bisa ikut, oh tahun depan kita udah tahu sistematikanya gimana. Ataupun ketika kita belajar misalnya kalau saya belajarnya bahasa Indonesia buat persiapan TKA ini.
0: Iya. Yeah.
1: Saya belajarnya, oh kalau nggak salah dulu saya pernah belajar ini, saya belajar. Dan saya ingat itu juga merupakan prestasi.
0: Oh iya. Ya,
1: jadi
0: ya.
1: Sebenarnya tergantung individu atau pribadi orang-orang aja. Tapi kalau bagi saya prestasi itu ketika saya mendapatkan sesuatu hal yang baru.
0: Oke baik, ya betul sih karena prestasi itu kan nggak setiap orang beda-beda ya. Tergantung cara mindset mereka bekerja mengenai prestasi sendiri. Mungkin menurut Kak Kris adalah prestasi itu ada sesuatu yang didapat ya, entah itu dalam kejuaraan ataupun dalam sehari-hari pun ketika dapat pelajaran baru kayaknya oh aku udah paham nih soal materi ini, berarti itu ada pencapaian tersendiri ya.
1: Ya jadi kalau mau ngapain terus dapat sesuatu walaupun hal itu kayak gak guna tapi terkadang hal yang gak guna itu malah kita bisa dapat sesuatu yang penting dari
0: nah,
1: situ.
0: Nah betul. Kadang sesuatu hal yang sekiranya hal baru yang
1: ala sepele
0: ya
1: gitu.
0: Menurut orang ya belum tentu sepele di menurut
1: mata
0: kita
1: orang lain.
0: Betul banget, sepakat sih ini. Karena memang tiap orang memiliki pemikiran berbeda-beda. Oke. Nah Kak, boleh tanya lagi gak sih, kalau misal Kak Kris ini mulai tertarik untuk mengikuti berbagai kompetisi itu sejak kapan sih?
1: Kalau saya sendiri mengikuti kompetisi itu kalau gak salah mulai SMP.
0: Oh sejak SMP ya?
1: Ya karena okay. SMP itu kalau gak salah saya itu udah mulai diikutkan dari SMP saya buat ikut OSN. Dan semenjak itu awal mulanya itu saya lihat kalau ikut lomba. Padahal OSN ini kan saya gak menang nih.

0: Pak ini saya nggak terlalu serius, kayak ya udah kalau diterima terima aja, kalau nggak
1: ya udah
0: mungkin
1: gak,
0: saya fokus aja begitu, tapi okay. Buktinya diterima. Dan di situ saya dipersiapkan untuk ikut lomba namanya WISE, World okay. Invention Competition and Exhibition, itu okay. Ada di Malaysia.
1: Wow. Dan ternyata juga dapat gold medal ya. Juga ya.
0: Jadi dalam satu ajang lomba itu saya dapat dua penghargaan.
1: Dua penghargaan.
0: Jadi itu kita 5 orang bertim. Mm-hmm. Salah satunya saya di situ, tim kami itu pertama dapat gold medal di kategori Innovative Science.
1: Okay.
0: Dan juga kita dapat Semi Grand Award.
1: Wih, keren sih. Jadi memang terkadang sesuatu hal yang sekiranya kayaknya aku ikut cuman iseng aja kali ya.
0: Iya.
1: Siapa tahu kalau diterima ya syukur, kalau enggak diterima juga ya udahlah, kita mungkin besok.
0: Enggak apa-apa
1: masih,
0: gitu.
1: Iya, enggak apa-apa. Tapi ternyata dengan mungkin dengan doa juga dan usaha ya, meskipun terkadang usaha setiap orang juga beda-beda kali ya. Dengan usaha ternyata bisa bahkan sampai dapat gold medal dan juga Emmy Awards tadi ya. Wah, yeah. Keren banget sih. Itu benar-benar buat teman-teman juga yang mendengarkan ini, semoga itu menjadi sebuah inspirasi ya buat teman-teman. Kalau semisal kita boleh nih memiliki ambisi, tapi jangan sampai ambisi ini membuat kita itu lupa akan hal-hal sekitar seperti itu. Jangan sampai ambisi ini apa istilahnya itu terlalu mengekang teman-teman sehingga melupakan hal-hal yang penting selain tadi, ambisinya tadi gitu.
0: Yeah.
1: Nah, Kak Chris, apa sih yang menjadi motivasi utama sebenarnya Kak Chris ini untuk berprestasi nih? Ikut-ikut kompetisi gitu, apa sih motivasinya?
0: Kalau dari cerita
1: selain
0: saya
1: uang tadi ya?
0: Iya. Kalau itu kan awalnya ya,
1: itu
0: Kak.
1: Awalnya,
0: jadi
1: betul.
0: Awalnya itu saya mau berprestasi itu memang karena lihat kalau dapat uang.
1: Betul.
0: Tapi saya juga untuk sekarang udah agak berbeda.
1: Okay.
0: Jadi sewaktu saya ikut Malaysia, kegiatan di Malaysia, itu kan kalau nggak salah sebelum itu kita persiapan dulu di Surabaya ya.
1: Oh,
0: jadi
1: okay.
0: Surabaya itu kita diberangkatkan ke Surabaya. Itu semuanya dibayar lah sama yayasan, akomodasinya, makannya.
1: Wow,
0: itu okay. Kalau nggak salah kita 3 hari di sana. Jadi 3 hari di Surabaya. Terus setelah itu kita persiapan, kita bincang-bincang dengan wakil rektor ITS. Terus setelah itu kita lanjut lagi ke Malaysia 4 hari kegiatan. Setelah selesai kita lombanya selesai, dapat hadiah, dapat apalah istilahnya kayak
1: iya,
0: prestasinya begitu
1: juga.
0: Ikut lombanya. Itu kita balik lagi ke Surabaya 3 hari itu tujuannya sebenarnya buat refreshing. Kita pulang itu, nah di waktu itu saya lihat kalau bapak saya ini kok dia kayak biasa-biasa aja gitu loh.
1: Oh, okay,
0: jadi kayak
1: okay.
0: Lihat saya, padahal saya ini kan abis dari Malaysia, terus dapat emas,
1: gold medal,
0: dapat penghargaan juga Semi Grand Award.
1: Okay.
0: Kayak biasa-biasa, tapi okay. Saya lihat kalau om saya kasih tahu kalau ternyata bapak ini juga bangga.
1: Oh.
0: Jadi kasih tahu di keluarga-keluarga kayak, ih. Ini anak saya nih, dia juara, dia begini-begini. Padahal saya lihat kalau bapak ini kayak, wih, antar saya kesini-kesini, terus pulang ke rumah kayak biasa. Kayak
1: biasa aja ya.
0: Kayak biasa, tapi kalau saya lihat ternyata, walaupun orang tua saya kelihatan kayak biasa-biasa, tapi ternyata dia juga bangga.
1: Bangga, iya pasti.
0: Jadi istilahnya kayak, mungkin saya lihatnya dari luar tuh kayak biasa. Lihatnya kayak, oh mungkin gak dianggap sesuatu hal yang luar biasa begitu yeah. Atau bagus,
1: tapi
0: ternyata bapak saya ada
1: bangga banget
0: dengan saya.
1: Nah,
0: gitu.
1: Kalau boleh ngomong nih ya, sebenarnya itu adalah gengsi kali ya di depan yeah. apalagi anak cowok kali ya.
0: Apalagi kan ya mau istilahnya laki-laki kalau mau kecil, mau masih remaja, mau udah tua punya anak pun pasti gengsi masih ada.
1: Pasti ada, betul pasti yeah. ada karena
0: jadi,
1: kan.
0: Itu yang membuat saya mungkin termotivasi untuk ikut lomba lagi.
1: Oh, okay.
0: Karena sebagai seorang anak, mungkin apalagi sebagai seorang lelaki ya, kalau
1: betul.
0: Saya itu kalau istilahnya kalau sampai ibaratnya nanti prestasi ini juga buat bangga orang tua saya, dan prestasi ini kan merupakan bekal buat masa depan, dimana
1: betul.
0: Kalau mau mendaftar kemana-mana kan pasti dilihat latar
1: iya.
0: belakangnya.
1: Betul.
0: Jadi kalau ibarat gagal, gak dapat kerja, terus membebani orang tua, sampai gimana-gimana harus dibayar begitu, itu kan kalau sebagai lelaki menurut saya itu udah gagal.
1: Setuju, sepakat. Ya, benar. Jadi memang rasa bangga ya memotivasi
0: iya.
1: seorang Chris ini supaya ingin terus berprestasi. Membanggakan orang tua, membanggakan ayah, ibu, keluarga.

0: Kak Kris, menurut Kak Kris sendiri nih, apa sih, apakah prestasi itu harus selalu berupa kemenangan dalam perlombaan? Kalau menurut Kak Kris sendiri.
1: Karena sesuai yang tadi saya bilang, kalau prestasi itu kan tergantung perspektif orang-orang ya.
0: Perspektif orang, setuju.
1: Tapi kalau menurut saya, sebenarnya perspektif seperti itu tuh sebenarnya nggak boleh dipertahankan. Karena ketika kita merasa kalau keberhasilan itu hanya karena kemenangan, itu nggak akan selalu seperti apa yang kita mau. Karena kita lihat kalau namanya kompetisi, kemenangan dan kalah itu ada, pasti ada.
0: Pasti ada, betul.
1: Dan tidak mungkin kita berharap begini, pasti pasti menang-menang terus ya, nggak mungkin lah. Karena orang lain juga pasti berharap
0: menang. Sama.
1: Dan mungkin ketika kita kalah, dan kita berharap kalau, saya ini berprestasi karena harus juara satu. Harus dilihat kalau, juara satu ini yang memang dipandang. Sebetulnya nggak begitu. Karena ketika kita sudah mengikuti sesuatu hal dan kita sudah ada prosesnya, kayak kita misalnya mau ikut OSN, misalnya FL3SN pun, dan kita sudah berusaha supaya kita menang tapi gagal, dan ibaratnya kalah, itu bukan berarti kita nggak berhasil. Karena kalau kita sudah berproses pun, itu sudah merupakan salah satu bentuk keberhasilan dari diri sendiri.
0: Betul. Jadi memang itu salah satu prestasi juga ya, melawan kemalasan dari diri sendiri ya. Karena dengan teman-teman ikut untuk berpartisipasi dalam sebuah perlombaan, kemudian mengikuti prosesnya, mengikuti alurnya, sampai ikut kompetisi, dan meskipun gagal, teman-teman tetap mendapatkan pengalaman. Dan pengalaman itu juga penting, apalagi masih muda ya. Bisa nanti mungkin dicoba lagi tahun depan masih bisa. Tapi pengalaman itu hal yang paling utama menurut Ardi ya. Gitu sih. Oke nih.
1: Siap.
0: Nah, apa sih kalau misalnya nih Kak Kris pernah mengalami ya gold medal WISE 2025.
1: Pernah.
0: Bisa ceritakan pengalaman mengikuti kompetisi itu seperti apa nih, keasikan atau keseruannya nih?
1: Jadi sebelum saya ikut lomba itu, tadi kan saya bilang kalau saya ikut kayak seleksi begitu ya.
0: Betul.
1: Masuk ke Terang Papua. Nah, Terang Papua ini sebenarnya kayak semacam instansi begitu, atau di bawah yayasan, kegiatan yang ada di bawah yayasan namanya YISB, Yayasan Indonesia Sejahtera Barokah.
0: Oke.
1: Itu dia menaungi anak-anak SMA yang ada di Manokwari. Untuk ibaratnya tuh menuju global lah. Jadi kayak bagaimana kita tuh bersaing global. Jadi kadang kan orang-orang bilang misi kami tuh menciptakan pelajar yang berdaya saing global. Tapi buktinya kan enggak dilakukan. Tapi mereka ini mau melakukan hal itu sehingga terwujud. Dan memang kita lihat kalau itu berhasil. Jadi awal mulanya itu ketika saya ikut seleksi, itu kalau enggak salah bulan Maret tahun 2025. Itu ikut seleksi, jadi banyak sekolah yang ikut itu, bahkan kalau enggak salah sampai Pravi atau SP itu sempat ikut. Banyak. Dan di situ saya lolos, kalau nggak salah banyak juga yang lolos, karena yang dipersiapkan ke Malaysia itu ada 2 tim, dan beberapa itu dipersiapkan nanti ada ikut di Bali juga.
0: Oh, jadi ada juga yang di Bali?
1: Iya. Jadi tim kami itu 5 orang, dan satu tim lagi 5 orang. Jadi ada 10. Jadi ada 10 orang. Dan di situ saya kalau nggak salah penelitian saya itu tentang ada namanya daun ular. Nama latinnya itu Kairatia trifolia. Dan itu di dalam daun itu ada kandungan namanya tanin. Dan kandungan-kandungan lain juga yang berfungsi untuk dia itu menetralisir diabetes. Namun kalau kita lihat kan diabetes ini kan kayak udah biasa banget nih. Apalagi kalau dalam penelitian kan biasanya yang dilihat itu kan keterbaruannya. Dan kalau kita hanya bahas diabetes ya kayak biasa aja gitu. Jadi kita cari yang baru itu, kalau kita tahu. Jadi kalau ketika kita kena diabetes, itu diabetes itu ibarat ibu segala penyakit. Jadi ketika kita kena diabetes, kita bisa kena ini, kena itu, kena ini. Jadi kita lihat kalau ada satu penyakit, itu namanya glukoma, itu penyakit kronis mata. Ketika kita kena diabetes itu berpotensi juga menyebabkan glukoma. Jadi ketika kita kena diabetes, diabetes ini kan gula. Dan gula ini kan dibawa oleh darah. Sehingga ibarat darah ini kan membawa banyak nutrisi dan juga gula. Sehingga kalau kebanyakan gula, otomatis darah ini berat. Jadi dia lama bawanya. Dan salah satu yang paling penting itu mata. Karena mata ini banyak sarafnya. Dan kalau misalnya kayak darah itu membawa nutrisi ke mata itu lambat, karena berat

0: bawa gula banyak banget nih,
1: mm-hmm.
0: itu nanti dia bisa kekurangan oksigen, karena salah satu yang dibawa darah juga ini oksigen.
1: Juga. Mm-hmm.
0: Nah otomatis itu nanti mata ini kayak menganggap namanya manusia kan, kan kadang dia beradaptasi ya.
1: Betul.
0: Jadi mata ini kan banyak sarafnya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau dia menganggap kayak kita kekurangan oksigen, nanti dia kayak buat saraf-saraf baru dalam mata.
1: Oh,
0: dan okay. Saraf-saraf ini bisa kayak jaring begitu.
1: Mm-hmm.
0: Karena kan saraf misalnya kayak dia hanya satu nih.
1: Yeah.
0: Tapi karena dia lihat kita kekurangan oksigen, kita harus buat saraf baru.
1: Mm-hmm.
0: Jadi 2 saraf, 4 saraf, dan seterusnya.
1: Oh,
0: nah dia kayak jaring. Jadi
1: wow.
0: Otomatis kayak yang biasanya kita kalau mau menangis atau keluar air mata itu gampang,
1: mm-hmm.
0: dia kayak tahan air mata ya, supaya dia gak keluar.
1: Wow.
0: Nah kalau air matanya dia gak keluar, itu otomatis akan terjadi penumpukan.
1: Mm-hmm.
0: Dan ketika penumpukan ini terjadi, dia bisa menyebabkan glukoma karena ada tekanan. Kayak ibarat kalau kita berenang lah, berenang kan semakin dalam kan tekanannya semakin tinggi ya.
1: Betul.
0: Nah kalau air mata banyak, otomatis tekanannya makin banyak. Dan itu
1: ya,
0: bisa menyebabkan glukoma.
1: Oh,
0: nah itu penelitian okay. kami selama kalau nggak salah 5 bulan atau 6 bulan. Itu sampai September atau Oktober ya. September, Oktober itu ketika selesai kita ke Unipa juga, ke kehutanan di Unipa di labnya. Itu kita sempat pinjam. Terus kita keliling-keliling Manokwari buat cari mencit, buat cari tikus putih, tapi nggak dapat. Jadi terpaksa kita ganti hamster.
1: Ganti hamster.
0: Iya.
1: Emang sama?
0: Sebenarnya agak beda.
1: Agak beda ya.
0: Kalau misalnya prosedurnya, jadi ini harus lihat dosisnya juga kak.
1: Oke.
0: Karena kalau dosis di hamster dengan di mencit putih itu beda.
1: Beda ya pasti.
0: Jadi
1: ya,
0: harus cari. Awalnya kalau tikus putih kan sebenarnya agak gampang nih. Karena dosisnya udah jelas, tapi apalagi kan kalau kita lihat dari tahun-tahun lalu, itu mereka kan pakainya tikus putih atau mencit.
1: Mencit itu kan kalau nggak salah emang mirip nggak ya sama manusia itu ya?
0: Okay. Jadi lebih gampang begitu dikonversikan.
1: Iya.
0: Tapi karena kita pakai yang baru, yang hamster, jadi agak susah, harus cari jurnal-jurnal baru lagi.
1: Oke.
0: Okay. Itu selama 5 bulan apa 6 bulan ya?
1: Wow.
0: Setelah itu kita ikut kegiatan, yang tadi saya bilang itu kita ada 10 hari.
1: Mm-hmm.
0: 3 hari kegiatannya itu di Surabaya. Itu kita kalau gak salah sempat bikin kayak apa ya, kayak lagu begitu.
1: Oh, okay.
0: Jadi kita nyanyi lagu di studio. Dan itu juga kita sempat bimbingan dengan kalau gak salah wakil rektor ITS.
1: Oke.
0: Okay. Itu jadi semuanya. Jadi dari gak hanya dari Papua aja, dari Manokwari, dari Sorong ada, dari Sumba ada, dari Surabaya juga ada. Itu karena yayasan ini kan dia meluas ya, bukan hanya di Papua. Jadi dia mengumpulkan semuanya di satu tempat. Terus dia itu jadi dipanggil wakil rektor dari ITS untuk bimbingan. Jadi kira-kira yang kurang mana, yang kelebihan kita di mana, supaya nanti ketika kita menjelaskan kita lebih tekan di kelebihannya kita. Dan bagaimana cara kita menutupi kekurangan.
1: Okay.
0: Dan ketika kita udah sampai di Malaysia, kalau nggak salah kita di Segi University kegiatannya, itu kita berangkat dari Surabaya ke Kuala Lumpur.
1: Okay.
0: Setelah itu kita, kalau nggak salah kita tinggal kayak di homestay gitu kayak.
1: Oh, kalo, ke homestay malah.
0: Iya.
1: Oh, okay.
0: Lebih mirip homestay.
1: Okay.
0: Tapi di sana mungkin versi upgrade-nya begitu.
1: Okay,
0: lebih bagusnya begitu. Nah di situ

0: gimana ya? Udah okay. Pikiran juga.
1: Iya.
0: Apalagi kan kayak aduh. Udah kayak keluarin banyak banyak waktu sekali.
1: Iya, perjuangan banget lah ya. Ya
0: tapi masih untungnya kita dapat gold medal. Sudah istilahnya sudah lega.
1: Terbayarkan ya. Iya.
0: Terus kita udah duduk kaget-kaget tiba-tiba dipanggil. Tim kita kan namanya Itklot. Itklot okay. Disuruh maju ke depan. Kenapa ini kita lihat di depan kita dapat penghargaan Semi Grand Award.
1: Wah.
0: Itu kaget karena enggak terlalu berharap.
1: Enggak berharap ke situ ya.
0: Istilahnya kayak gold medal udah cukup. Tapi dikasih lebih ibaratnya begitu.
1: Oke.
0: Kayak tiba-tiba dipanggil ini kenapa? Tiba-tiba tim kita dipanggil ke depan, kita maju. Ternyata kita dapat penghargaan lebih. Jadi sistem penghargaan ini lebih nah, penghargaan ini yang menentukan kayak tim terbaik tuh yang mana.
1: Oke.
0: Jadi tim terbaik itu kan ada Grand Award. Kalau enggak salah yang dapat itu Meksiko. Itu hanya satu tim. Terus Semi Grand Award itu 3 tim. Kayak cuma di bawahnya Grand Award, ya. Wow. Jadi dari 11 negara itu puji Tuhan kita yang dapat.
1: Okay.
0: Dari ratusan tim.
1: Wah, suatu kebanggaan sendiri ya karena
0: yeah.
1: Saingannya bukan cuma dari Indonesia aja nih, tapi yeah. Sampai seluruh dunia
0: yeah.
1: Ikut dan dapat award semi award tadi ya.
0: Iya, yeah, kalau enggak salah ada Thailand, ada Bangladesh. Bangladesh ini kayaknya seram-seram karena dia robot-robot semua.
1: Oke, iya.
0: Tapi masih untungnya beda kategori.
1: Iya, kan yang diambil dari Kak Chris kan biologi.
0: Innovative
1: biologi.
0: Science.
1: Innovative Science, iya. Ya, oke.
0: Jadi untungnya, ya puji Tuhan kita dapat Semi Grand Award. Salah satu kebanggaan juga. Wow. Karena ibaratnya kayak bisa berbangga diri lah. Karena kita juga udah burn out sekali. Sudah memaksakan diri sekali kayak kesana kemari dan ternyata terbayarkan walaupun ya. Kita berdoa kepada Tuhan dapatnya gold medal aja ternyata dikasih yang lebih.
1: Dikasih lebih juga, iya. Nah itulah yang namanya usaha tidak mengkhianati hasil ya. Usaha tidak mengkhianati hasil ya. Jadi iya. Apapun usaha teman-teman yang sudah dikeluarkan pasti hasilnya bakalan sepadan dan sesuai dengan yang diusahakan teman-teman. Kayak gitu, bahkan meskipun teman-teman gak berharap kayak misalnya gak berharap dari semi award tadi ya, ternyata dengan usaha teman-teman bisa loh dapat semi award juga. Wah keren banget sih. Dan tadi sempat shock sih, ternyata selama 6 bulan 5 bulan tadi itu juga masih sekolah berarti ya.
0: Iya. Jadi harus dibandingin dengan lomba, dengan sekolah dengan persiapan-persiapan ujian.
1: Wow, itu gimana cara

0: kalau sebagai saya sendiri dari siswa taruna harus komunikasinya harus jelas. Ya.
1: Dengan komunikasi akhirnya muncullah manajemen yang baik juga, manajemen waktu yang baik juga. Ya. Oke, baik. Nah, tadi ceritanya kan wah runtut nih, maksudnya cukup menarik ya untuk dibahas. Nah, kalau boleh tahu nih tantangan terbesarnya nih, apakah dari nyari hamster tadi atau waktunya tadi apa nih?
0: Menurut kalau kita sebenarnya tantangan terbesarnya itu mencari keterbaruan.
1: Keterbaruan tadi.
0: Jadi
1: ya?
0: Itu yang tadi saya bilang, awalnya kan kita kayak mirip-mirip kalau di kuliah lah. Jadi kita nih awalnya bahas tentang diabetes, tapi pembimbing kita udah nih tolak nih. Kayak biasa banget, udah banyak banget obat diabetes beredar. Coba kamu cari keterbaruannya, kita cari tentang masuk lagi ke hepatitis, ke hati. Ternyata enggak bisa, Nak, kalau virus itu susah. Virus itu susah banget matinya. Tapi kalau misalnya kita masuk ke penyakit, itu dia gampang. Jadi ibarat kalau kita lihat diabetes, diabetes ini kan sebenarnya permasalahannya hanya di kadar gula darah yang tinggi. Bagaimana cara kita menetralisirnya itu, udah istilahnya kita udah riset lah. Tapi apalagi yang baru, kita cari-cari ternyata ada namanya glukoma.
1: Glukoma
0: ini yang tadi tentang mata itu tadi ya. Iya. Jadi keterbaruan ini yang agak sulit sebenarnya.
1: Agak sulit ya, menjadi tantangan terbesar bagi tim juga ya.
0: Iya.
1: Soal ini ada informasi ini udah ada nih, cuman gimana caranya biar dikemas supaya jadi baru.
0: Harus runtut
1: juga itu. Oke, baik. Nah, itu teman-teman, apapun meskipun ya adalah pasti hal-hal atau tantangan-tantangan yang sekiranya itu perlu untuk dihadapi. Kalau kita nggak menghadapi sebuah tantangan, kita juga nggak akan bisa step ahead. Ya, istilahnya nggak bisa maju lebih lagi lah. Kita akan mentok di tantangan itu. Kalau misalnya kita nggak mencari solusi dari tantangan tersebut. Nah, Kak, tadi kan ada juga nih dimension soal guru ya.
0: Iya.
1: Nah, seberapa penting sih peran guru dalam membantu Kak Kris untuk mengembangkan kemampuannya nih?
0: Kalau saya penting banget.
1: Penting banget.
0: Karena kita di sekolah itu kalau izin pasti ke guru. Kalau mau izin keluar ikut kegiatan pasti ke guru. Dan kita kalau pegang HP kan agak susah nih. Karena asrama, semi militer lagi.
1: Semi militer, iya.
0: Jadi kalau pegang HP itu dia ada aturannya juga. Jadi kalau misalnya memang ada mau kegiatan itu biasanya dikasih tahu ke guru dulu, guru baru kasih tahu ke saya. Jadi nanti dikasih tahu, Kris, nanti ada informasi dari pembimbing kamu dari Terang Papua. Sebentar itu ada mau ke lab, ada mau ke ini, itu otomatis langsung saya kemana-mana kasih tahu masalah PR ini bisa nggak, ini bisa nggak, kira-kira jam berapa bu, oh segini-segini tuh, kalau nggak emang agak susah informasinya biasanya saya pinjam HP dulu ke sekolah terus langsung telepon pembimbing kira-kira bagaimana informasinya. Jadi peran guru ini penting banget.
1: Penting banget ya.
0: Iya.
1: Oke, baik, karena memang murid juga ketika di sekolah kan koordinasinya adalah ke guru kali ya, ke guru, karena guru adalah sebagai orang tua pengganti selama di sekolah juga. Jadi apapun kendalanya, apapun yang ingin disampaikan emang ke guru terlebih dahulu, pintu utamanya nih ibaratnya gitu. Nah, menurut Kak Kris nih, mana sih yang lebih penting, antara bakat, kerja keras, atau konsisten?
0: Kalau ditanya tiga ini sebenarnya susah ya.
1: Susah ya, sama-sama.
0: Karena
1: nih
0: kalau jawaban umumnya pasti orang-orang jawab otomatis ketiga-tiganya. Tapi ini kan pertanyaannya dipilih satu aja.
1: Satu aja.
0: Kalau saya jelas pasti konsisten.
1: Konsisten.
0: Ya.
1: Oke.
0: Barat ketika kita punya bakat, enggak kerja keras. Tapi enggak kerja keras ya otomatis bakat itu enggak bisa ngapa-ngapain. Dan ketika kita kerja keras namun hanya sebentar, itu otomatis hanya pada saat itu saja, nggak akan berlarut-larut ya. Tapi ketika kita konsisten, walaupun kita nggak terlalu bekerja keras, tapi ya asalkan kita konsisten, hasil itu dia akan terus terjaga. Hasil itu dia akan terus mengikut sampai seterus-seterusnya. Jadi bakat dan kerja keras itu istilahnya harus penting banget ada konsistennya. Karena dia hanya akan diam pada satu waktu dan nggak akan berlarut-larut terus, gak akan ikut dengan kita. Tapi ketika kita konsisten, hal itu dia akan berada sama kita terus.
1: Oke, wah, jawabannya bikin speechless nih. Karena memang menurut setelah Kak Kris menjelaskan tadi ya, memang betul sih, konsisten adalah kunci. Karena balik lagi, kalau kita punya bakat tapi kita hanya ya istilahnya ya sekedar punya bakat aja, gak dikembangkan, ya sama aja. Ataupun kalau kita udah kerja keras aja, kalau kerja kerasnya cuma sebentar aja itu sama dengan ya pencapaian semua aja kali ya. Jadi nggak sampai mendapatkan prestasi yang benar-benar. Tapi kalau konsisten, setiap hari melakukan hal yang sama, bahkan mungkin setiap hari juga ada peningkatan juga, itu bakal

0: membentuk
1: pribadi yang
0: pribadi yang lebih baik lagi. Oke, nah itu tuh tips dari Kak Kris tuh, konsisten ya teman-teman. Nah, Kak Kris, selain di bidang sains dan inovasi nih, Kak Kris juga berprestasi dalam bahasa Inggris.
1: Iya.
0: Apa yang membuat Kak Kris tuh tertarik sama bahasa Inggris nih?
1: Kalau saya bahasa Inggris itu kayak ibaratnya yang seperti saya bilang, saya lihat prestasi itu kan hal yang baru. Dan otomatis kita lihat bahasa ini banyak yang baru. Jadi kita lihat bahasa ini, kita lihat yang ini bahasa Inggrisnya apa ya? Wah baru nih, kita langsung cari. Dan terkadang kalau misalnya bagaimana cara saya melatih bahasa Inggris itu ketika mungkin awalnya seperti main game ataupun nonton film. Jadi kita kalau misalnya mau belajar itu harus terbiasa dulu. Sebagaimana kalau kita belajar seperti bahasa ibu, kayak kita belajar bahasa Indonesia nih, kok kita nggak belajar tapi bisa bicara ya?
0: Ada orang
1: yang dia bisa bicara bahasa Indonesia tapi nggak tahu tulis, nggak tahu baca. Itu kayak bahasa ibu tuh. Jadi kalau kita udah terbiasa kayak nonton film terus nih, nonton film bahasa Inggris terus Marvel, Captain America. Itu nanti entah kenapa telinga udah terbiasa, dia udah bisa bicara bahasa Inggris sedikit. Kayak yes no, walaupun begitu nggak apa-apa. Tapi setidaknya ada perkembangan. Nah, ketika saya melihat kalau bahasa Inggris ini hal barunya banyak, saya tertarik. Apalagi kan saya lihat cara latihannya kan gampang kalau saya tahu ya. Karena kalau saya sendiri itu ya ngomong-ngomong biasa aja kayak monolog begitu. Bicara dengan diri sendiri. Dan ketika saya main game pun saya nggak pernah ngatur bahasa Indonesia, pasti bahasa Inggris. Jadi kayak latihan-latihan begitu. Selagi main game latihan, selagi nonton film latihan. Jadi begitu.
0: Wah keren sih. Berarti memang istilahnya menjadi sebuah tantangan terbaru juga untuk Kris bisa menghadapi atau belajar bahasa Inggris juga ya. Tadi contohnya simpel-simpel aja sih belajarnya, nonton dari G, alias dari G.
1: Walaupun terus, begitu bukan berarti kita nggak belajar ya. Jadi kita itu hanya kayak tips simpel awalnya supaya bagaimana kita punya dasar.
0: Tertarik ya.
1: Sehingga jangan sampai kita kayak udah tahu, oh bahasa Inggris ini nih begini, kita nggak belajar. Karena bahasa Inggris itu sama kayak bahasa Indonesia, tapi versi Inggrisnya aja.
0: Bahasa Inggrisnya.
1: Kita kayak, oh tahu bahasa Indonesia begini-begini, tapi masih banyak lagi nih. Ketika kita belajar bahasa Indonesia di sekolah, ternyata masih banyak yang belum kita tahu. Apalagi bahasa Inggris yang bukan bahasa kita.
0: Betul. Wah menarik nih teman-teman. Jadi memang itu nih, kalau misalnya kita belajar suatu bahasa tadi sama bahasa Indonesia, kita juga udah sehari-hari pakai bahasa Indonesia mungkin ya. Jadi tapi ternyata kalau kita nggak belajar juga kita nggak akan tahu kalau misalnya ada kayak frasa, kemudian ada
1: frasa, paragraf
0: teks, kemudian teks, terus gagasan pokok dan lain-lain. Nah, kita kan nggak akan tahu kalau kita nggak belajar. Sama dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga ya bisa kalau main game atau nonton film mungkin bisa, tapi itu hanya pemantik supaya kita semakin tahu nih, wah aku kepengin nih belajar bahasa Inggris lebih dalam lagi dengan cara-cara dengan belajar di sekolah maupun ya mungkin ikut-ikut semacam kayak
1: kegiatan
0: gitu bisa. Juga bisa banget ya Kak Kris ya. Nah Kak Kris, apa sih manfaat dari kemampuan bahasa Inggris bagi pelajar di era sekarang nih terutama?
1: Banyak sekali sebenarnya. Karena di era sekarang digitalisasi itu udah berkembang sekali.
0: Setuju.
1: Jadi ketika kita mau membangun relasi itu udah gampang. Tapi sayangnya jangan kita hanya terpatok pada wilayah kita sendiri kayak di Indonesia. Jadi kalau bisa kita cari teman di luar. Dan otomatis kita lihat kalau bahasa universal sekarang itu kan bahasa Inggris. Jadi kalau ketika kita nggak belajar bahasa Inggris, ya otomatis kita nggak bisa bicara dengan orang-orang dari luar negeri.
0: Betul.
1: Padahal kalau sekarang itu kita lihat kalau kerja sekarang itu kan nggak terfokus pada negara kita sendiri, bisa di negara luar juga. Dan kita juga bisa membangun relasi dengan orang-orang sekarang itu gampang banget. Main game pun kita udah bicara dengan
0: ketemu,
1: orang luar nih. Tapi kita masa kayak bicaranya pakai bahasa Indonesia sih? Karena kan mereka nggak ngerti.
0: Betul.
1: Ya otomatis kita bicaranya pakai bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu penting karena ini bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang-orang yang nggak mengerti bahasa kita.
0: Betul. Oke, baik, berarti memang sepenting itu ya belajar bahasa Inggris. Mungkin gak bahasa Inggris aja, mungkin bahasa asing juga, bahasa-bahasa yang lain juga yang sekiranya memang bisa membantu. Tapi karena memang bahasa Inggris kan bahasa global,
1: bahasa universal.
0: Semua orang menggunakan bahasa Inggris ketika di luar negeri juga gitu ya. Oke, baik. Nah, ngomong soal cari teman nih, tadi ke mention dikit nih. Kira-kira Kak Chris ada gak teman di luar negeri gitu?
1: Sebenarnya ada ya, karena
0: ada ya, okay.
1: Saya kan tipenya tuh yang kalau main game nggak pernah pakai bahasa Indonesia.
0: Oh, okay.
1: Ya mungkin di beberapa titik game yang memang hanya ada bahasa Indonesia aja itu pakai bahasa Indonesia jelas. Tapi ada beberapa itu saya setting ke bahasa Inggris.
0: Inggris ya.
1: Apalagi kayak media sosial itu kan banyak juga tuh.
0: Betul.
1: Terus seperti Discord itu kan banyak. Itu saya berkomunikasi tuh banyak, ada yang dari Bangladesh, Korea, Jepang. Dan itu awal mulanya emang dari main game ataupun dari komunikasi. Jadi saya bicaranya bahasa Inggris, kadang kalau ketika saya telepon, ini kan istilahnya kayak platform gitu.
0: Iya,
1: jadi
0: betul, Discord.
1: Dia bisa banyak orang langsung.
0: Iya.
1: Itu ketika saya bicara bahasa Inggris speaking itu kadang mereka tegur kayak, "Oh, enggak boleh begini.
0: Oh,
1: harusnya begini."
0: Oke. Okay.
1: Jadi sekalian belajar juga.
0: Saling mengingatkan juga ya, saling belajar juga. Oh, wow.
1: Jadi itu juga penting ketika kita berkomunikasi. Kita harus cari memang relasi yang memang membantu.
0: Oke, betul. Jadi memang selain kita juga harus ketika main game, kita juga harus pilih-pilih juga ya, minimal ya, pilih-pilih teman-teman yang memang sekiranya bisa untuk mengembangkan dalam, mungkin kalau dari sisi ini dalam bahasa Inggris ya. Ketika bahasa Inggris mungkin bisa dituntun, ini loh yang benar, ini loh yang salah, ini perlu diperbaiki yang seperti ini. Oke, baik, berarti memang keren sih. Oke. Karena memang anak-anak, bukan anak-anak sih, lebih tepatnya generasi sekarang itu lebih apa ya istilahnya, pinginnya adalah hal yang praktis mungkin. Karena kan di era media digital sekarang, digitalisasi, globalisasi, kebanyakan adalah hal yang instan. Jadi
1: instan.
0: Kemungkinan anak-anak zaman sekarang, daripada aku belajar bahasa Inggris, mending aku Indonesiakan aja supaya gak ribet-ribet belajar bahasa Inggris mungkin seperti itu. Nah, itu mungkin hal yang perlu dikurangi nih teman-teman, karena sekali lagi kita belajar itu gak cuman stuck di satu kegiatan aja, tapi belajar itu terus-terusan selama kita masih hidup teman-teman gitu. Nah, Kak Chris, karena sudah hampir waktunya nih, jadi mungkin apa sih sebenarnya tantangan generasi muda saat ini dalam mengembangkan potensi menurut Kak Chris sendiri nih?
1: Kalau tantangan itu bervariasi, tergantung tempat dan tergantung orang. Berbicara tentang tempat, ada beberapa tempat itu dia infrastrukturnya belum memadai. Makanya kadang mereka bilang ada wilayah 3T. Nah, ini itu sebenarnya penting karena di sini peran pemerintah itu penting sekali. Di mana pemerintah itu mereka harus merangkul anak-anak, di mana sebenarnya anak-anak Indonesia ini banyak banget yang berbakat, yang jenius pada bidangnya masing-masing.
0: Sepakat.
1: Tapi gak kelihatan aja. Karena bisa jadi dia ada di pelosok-pelosok yang mungkin gak kelihatan. Dan ketika kita berbicara tentang pribadi masing-masing, itu tergantung apakah dia ini mau berkembang atau tidak.
0: Oke.
1: Dan itu pun dibangun dari awal mulanya dari keluarga. Karena sebelum kita bersekolah, itu membangun relasi dengan teman dan guru, itu otomatis kita awalnya kan mulai terima informasi dari keluarga ya. Jadi bagaimana peran orang tua, kakak, dan adik, dan juga om, tante ini, dia bisa membangun suatu individu itu yang memang dia mau dan memiliki pribadi yang baik dalam berkembang.
0: Baik. Berarti memang tantangan tersendiri adalah banyak banget ya tantangan generasi sekarang ya. Mulai dari infrastruktur yang memang belum
1: memadai
0: untuk semua daerah, kemudian juga ada juga dari individunya masing-masing apakah ingin berkembang atau mengembangkan diri juga,
1: lingkungan itu.
0: Lingkungan juga termasuk. Oke. Nah, Kak Chris, sebelum ke penghujung nih. Guys, apa yang sebenarnya ingin Kak Chris lakukan agar prestasi diraih bisa apa yang Kak Chris lakukan agar prestasi yang diraih bisa menginspirasi pelajar lainnya nih?
1: Kalau saya sebenarnya simple. Jadi ketika kita berprestasi itu kita mau mengajak teman. Enggak usah langsung meluas. Sebenarnya gampang. Bisa kita mungkin upload di sosmed. Kadang kan mereka, kalau kita lihat zaman sekarang kan, kalau raih prestasi dikit-dikit, upload story. Mungkin upload reels begitu di Instagram.
0: Betul.
1: Dan itu mungkin pun bisa menjadi motivasi bagi yang lain. Tapi secara jelas, lebih bagus lagi ketika kita mengajak teman kita di sekolah dulu, ataupun keluarga kita yang terdekat. Jadi, saya pun sekarang ini ada teman, dia itu merasa mungkin agak kesusahan dalam menerima pembelajaran, jadi dia minta saya tolong ajar dong. Karena mungkin saya ada kelebihan sedikit di bagian akademik. Jadi dia minta bagaimana caranya begini. ya bagaimanapun sebagai teman pasti saya bantu. Bagaimana cara kita memahami begini bahasa Indonesia, apalagi dia juga TKA dan dia mungkin fokusnya bukan ke tes seperti TNI Polri abdi negara, tapi dia maunya ke universitas, otomatis saya bantu.
0: Oke.
1: Jadi bagaimana supaya kita ini bisa mau merangkul sebenarnya. Bagaimana cara kita merangkul itu banyak jenisnya, tapi yang pastinya satu, mau kita untuk sharing informasi. Jangan kita pelit informasi.
0: Oke, menarik. Berarti memang yang terpenting adalah bagaimana kita men-sharing ya apa yang sudah kita miliki, pengetahuan apa yang kita sudah miliki, entah itu sekecil apapun, mungkin itu hal yang berharga juga bagi orang lain ya. Oke, menarik. Nah, terakhir nih Kak, apa sih pesan yang ingin Kak Chris sampaikan ke generasi muda, terutama di Papua Barat ini ya, supaya mereka itu ingin tuh berprestasi tapi malah takut untuk mencoba. Apa nih pesannya nih buat mereka?
1: Pesannya singkat aja. Untuk kalian yang mungkin masih ragu, yang mungkin masih rasa kalau gak mampu ataupun malu, itu hal seperti itu memang boleh, tapi hal seperti itu tidak boleh dipertahankan. Pada satu titik memang boleh dan wajar kalau memang punya, tapi jangan kita mau hanya nge-stuck di satu tempat. Karena kita lihat kalau sebagai manusia itu kita punya bakat yang berbeda-beda. Jangan kita hanya melihat dari satu sisi bagaimana ikan ini dia bisa memanjat pohon, otomatis nggak bisa. Jadi kamu jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain secara egois. Kamu jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain secara semaumu aja. Karena orang lain itu digunakan hanya sebagai motivasi, tapi tetap fokus kepada diri sendiri. Kalau takut mencoba nggak apa-apa, asalkan mau, kalau takut mencoba memang nggak apa-apa, tapi hal itu nggak boleh dipertahankan. Tetap kita harus keluar dari zona aman kita, tetap kita harus mau mencoba, karena bagaimanapun kamu generasi mendatang itu kamu pelopor negara kita, dan otomatis kamu juga nggak boleh begitu, karena kita lihat bagaimana orang tua kamu itu sebenarnya udah mendukung jelas kamu, kamu teman-teman udah mendukung, tapi ketika kamu egois dan gak mau mencoba, hal itu bukan hal yang bagus untuk dipertahankan.
0: Oke, wah menarik banget nih. Jadi memang itu pesan ya dari Kak Chris ya, kalau misal gak apa-apa kalau misalnya gak ingin mencoba, tapi jangan dipertahankan, karena ayo kita keluar dari zona nyaman, kita keluar dari zona aman, kita cobalah pergi dari zona nyaman itu supaya kita tahu nih di luar ini ternyata luas loh dunia ini. Entah mungkin teman-teman ingin mencoba hal baru atau mungkin ingin memperkenalkan hal-hal yang baru juga, itu it's okay, itu boleh banget dan sarankan. Jadi janganlah takut untuk mencoba, percaya diri aja lah kalau dari Ardi sih gitu sih. Percaya diri aja. Dan terima kasih banyak Kak Chris sudah nemenin teman-teman Pro2 berbagi informasi, berbagi cerita yang pengalaman tadi ya, banyak banget pengalaman yang sekiranya bisa banget nih buat teman-teman Pro2 dijadikan motivasi, mulai dari tadi soal prestasi, kemudian soal tadi kegiatan-kegiatan juga ya, itu juga bisa menjadi motivasi teman-teman meskipun ya sekolah reguler atau mungkin nggak di asrama ya, tapi itu bisa diterapkan juga di kehidupan teman-teman juga meskipun ya nggak ikut asrama juga ya. Nah, terima kasih banyak sobat-sobat Pro2 sudah bergabung bersama kita. Banyak sekali hal yang kita pelajari dari cerita dan inspirasi ya dari Kak Chris ini, bahwa prestasi itu tidak datang secara instan, pasti ada tahap-tahapannya juga, ada proses latihan, keberanian untuk mencoba dan kegagalan juga pasti, serta dukungan dari guru dan keluarga serta lingkungan juga nih Kak ya. Dan yang paling penting, menjadi generasi berprestasi itu bukan hanya tentang mendapatkan piala atau medali nih, tapi prestasi itu menjadi jauh lebih berarti ketika kita memberikan inspirasi dan membuka jalan bagi orang lain untuk bisa berani mencoba juga. Dan untuk Kak Chris, terima kasih banyak sekali lagi sudah menemani, sudah meluangkan waktunya ya. Berarti ini nanti langsung balik ke asrama lagi nih.
1: Setelah ini ya langsung balik ke asrama lagi.
0: Langsung ke asrama lagi. Berarti biar tebak, habis ini berarti akan ada apel ya.
1: Setelah ini sebenarnya kan jam segini jam 4 ya. Jadi mungkin mereka lagi bina fisik.
0: Bina fisik ya.
1: Tapi saya karena ada ikut kegiatan dari sekolah, jadi otomatis saya enggak ikut.
0: Enggak ikut ya. Oke, enggak diiri-iri kan teman-teman?
1: Sebenarnya pasti ada sih.
0: Oh, pasti ada ya. Oke. Ya udah. Berarti habis ini Kak Chris mau kembali lagi ke aktivitasnya di asrama. Dan saya Ardi pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih sudah menemani ya sore ceria ini. Tetap mendengarkan kita di RRI Pro 2 Manakmadi di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini. Produe FM.
1: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026, pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
5: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Produe FM,
4: teman terbaik kamu. Produe FM,
5: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

Selamat siang teman-teman Pro 2. Siang, sore. Ya, selamat sore teman-teman Pro 2, masih di Jawa Pro 2 dengan Ardi di sini yang bakal nemenin teman-teman Pro 2 di sore ceria ini. Dan jangan kemana-mana, stay tune aja terus di Jawa Pro 2 karena saat lagi akan ada lagu dari Gea Indrawari dengan judul Jiwa yang Bersedih. Aduh, siapa nih yang jiwanya lagi sedih? Cocok banget didengerin dari Gea Indrawari. Jalur ya Pro 2 di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.

Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun,

0: Mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Worries always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.

0: And brown eyes.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Ya teman-teman, gak kerasa sudah berada di pukul 18 lebih 2 waktu Indonesia Timur. Jadi saatnya kita pamit Ardi ya. Ardi pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan jangan kemana-mana, stay tune aja terus di Radio Pro 2. Karena sambil menantikan azan maghrib daerah Manokwari dan sekitarnya di pukul 18 lebih 10, kita akan bergabung bersama Pro 1 dengan mendengarkan lagu-lagu bernuansa religi islami. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus di Radio Pro 2, teman terbaik kamu.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Thank you all.

الله أكبر الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Ya kaum muslimin dan muslimat, baru saja kita mendengarkan azan maghrib untuk daerah Manokwari dan sekitarnya, dan kami Genom Kurang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kembali ke ruang dengan kamu di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi

sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila,

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Air tua memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.
1: Teman terbaik kamu.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua.

Saya Hermo Sindawa si PMH Bupati Manokwari mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Info Pro 2.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak memanfaatkan teknologi
2: teman
1: secara
2: terbaik bijak, kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung

kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermus Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026. Dengan mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun.

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat,

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Teman terbaik kamu.

Isu si sepi, tetap setia meski tak pernah dicari. Aku bukan tokoh utama di hatimu, tapi tetap di sini jaga rindu yang pilih.

0: Tung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari. Mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun

0: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjem duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
1: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
2: Hah? Judi online?
1: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
2: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
1: Eh, nak mana kita tuh? Ikutlah.
3: Bising.
2: Pisau.
4: Teman terbaik kamu.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat

Selamat malam teman Pro 2. Selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Kali ini bukan Edit nih yang nemenin kamu di Music Live Chat malam hari ini, tetapi gue Oza ya, sang Mas MD Allah. Yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan teman Pro 2, yang pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dan juga seru barengan sama cewek cantik ya di malam hari ini. Kalau kamu udah lihat flyernya yang tersebar di RRI Pro 2 FM seluruh Indonesia, gue bakal ngobrol sama perempuan cantik yang datang dari panggung Indonesian Idol Season 14 teman Pro 2. Pasti udah pada tahu dong ya, gue bakal ngobrol sama siapa nanti, tapi nanti dulu ya. Nanti bakal gue mulai setelah lagu yang satu ini dulu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kamu harus tetap di Music Live Chat.

0: Tumat Pro 2. Grogi nih Oza, karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
1: Hai.
0: Widih, udah cakep, semangat ya kan. tapi Tumat Pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini Bintang Radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih Tumat Pro 2, ini Medra adalah jebolan Bintang Radio di tahun 2018. Hey! Semua jebolan Bintang Radio Tumat Pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja enggak masalah dong ya. benar enggak tapi?
1: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut Bintang Radio barengan siapa?
1: Kalau enggak salah 2018 atau 2019 ya, itu bareng Sabrina, Ozzy.
0: Sabrina. Oke. Terus?
1: Terus ada teman-teman lainnya juga. Cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita Sabrina sama Ozzy sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh. Jadi waktu itu Medra mewakili daerah
1: Kepulauan Riau
0: tuh Tumat Pro 2. Wow. Ini jagoannya Batam nih Tumat Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
1: Benar. Deranya apa yuk? Deranya apa?
0: Apa itu ya kalau Mei apa? Apa sih Medra? Aku gak tahu.
1: Tahun Naga.
0: Tahun Naga. Oh,
1: Dragon,
0: jadi
1: Dragon.
0: Medra May Dragon. Wah. Apa bapak ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragonnya? Karena emang Medra itu.
1: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, nenek aku kan orang
0: Chinese.
1: Cina ya.
0: Oh, oke okay, oke.
1: Okay, Muslim okay. gitu. Okay, terus okay. kasih nama cucunya ada kesan Cina.
0: Oke.
1: Okay. Tahun naga dan ada apa ya? Tahun Arab juga sih Safar, jadi Medra Ajuisa Putri.
0: Oke, jadi arti dari nama lengkapnya Medra, Medra Ajui
1: Ajuisa Putri.
0: Saputri, artinya ada dari Chinese-nya, ada dari Arabnya juga tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti lo ada keturunan Chinese ini, lo Meme ya, Meme.
1: Iya, kecil dipanggil Meme. Di sekolah sering panggil Meme.
0: Aduh Tumat Pro 2. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
1: Oh, wow. Lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh. Kotak-kotak itu di umur berapa tiba-tiba masih suka lagu Kotak?
1: Masih SD, kelas 3 apa ya? Kalau gak salah kelas 3 SD. Pelan-pelan saja.
0: Wow, oh berarti itu udah zamannya ini ya MP3 ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-pelan saja.
1: Sama lagu Meligus Lo Bunda, karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu-waktu lu masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lu suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak.
1: Kotak.
0: Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Oke, okay. Kalau Evanescence gak denger ya?

0: Dengar juga.
1: Jadi awalnya suka sama musik rock, berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Oh Jadi Pelan-Pelan Saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
0: Iya, lumayan.
1: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG-ABG itu, waktu masih SMP, SMA, itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
0: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS2N, terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba kelas 3, ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh, final pun gak masuk. Karena emang benar-benar staket bisa nyanyi standar anak-anak. Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus okay, if you like it, yaudah do it gitu. Tapi harus serius ya gitu. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke sekabupaten, terus dapat juara satu lagi ke provinsi, terus ke nasional.
1: Wow.
0: Jadi jadi kaget kan. Oke, kayaknya aku suka nih nyanyi. Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah, afirmasi kalau nanti suatu saat pengen menjadi penyanyi yang profesional, yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
1: Wow. Tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu, masih ingat gak kostumnya apa?
0: Pakai Sailor Moon gitu.
1: Oh gitu. Kayaknya, tapi bukan warna hitam.
0: Bukan, jadi Sailor waktu SD itu kostum pertama kali menurut aku lumayan glamour. Itu kostum yang mamaku desain sendiri bentuknya, dibawa ke tailor, itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
1: itu warna power, yang warna biru Sailor Moon-nya?
0: Warna pink, campur gold sama silver gitu.
1: Wow. Nyanyinya lagu rock.
0: Waktu itu ditentuin sih, nyanyinya lagu Indonesia Jaya.
1: Dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
0: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
1: Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
0: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun, itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
1: Wow.
0: Terus ikut lagi di tahun 2018 apa 2019 di Jakarta. Finalis.
1: Dan itu berarti di SMA ya?
0: Itu SMA.
1: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan, karena bisa jadi kayak Medra nih ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah apa namanya, karirnya tuh cemerlang, seperti Medra, ada juga Josh, ada juga siapa namanya, Rio Laksar, dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih, awalnya lo tuh pengen, kayaknya gue mesti ikutan Idol deh. Setelah ikutan bintang radio misalkan, ini, gimana ceritanya?
0: Ceritanya lumayan long story.
1: Gimana?
0: Jadi aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga. Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
1: Wah, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh, wah gua harus ke Jakarta nih.
0: Nah kayak gitu. Terus singkat cerita, udah lama di Jakarta aku, kadang mama juga ikut kan, bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku, emang kemana pergi tuh harus ada yang nemenin gitu, karena anak cewek.
1: Terus
0: aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi, dapat juara 2, alhamdulillah.
1: Itu lomba apa namanya?
0: Icing World.
1: Kayaknya gue tahu tuh Icing World. Terus.
0: Terus di tahun 2025 awal, aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
1: Oke. Udah mulai hopeless ya.
0: Iya udah mulai.
1: Aduh, kok nggak naik-naik nih gitu.
0: Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya gitu kan, tapi kok masih stuck ya kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah, gitu, untuk nambah-nambah pengalaman sebagai lainnya lah.
1: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong, dia tuh sebelum waktu interview di Pro 2, sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau nggak salah, dan akhirnya dia nggak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat udah sempat hopeless nih, kok karir gue nggak naik-naik, akhirnya
0: akhirnya, dan jujurly ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
1: Wow, gitu. Ini audisi yang kelima.
0: Iya.
1: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau itu 12 besar ya Idol ya?
0: Jadi aku pernah ikut 5 kali ya, tahun Salma, Idol yang 12.
1: Oke.
0: Okay. Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang.
1: Oke.
0: Okay. Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang yang ada di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, aku kerja di Batam, baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi gitu. Jadi akhirnya aku ikut lagi lah, ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi ya udah tawakal aja, ikut aja bismillah kalau misalkan memang rezeki ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya lolos nih udah sampai ke top 4 pun, akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, beli lagi kasur, beli lagi peralatan rumah,
1: pulang jadi mulai lagi ya.
0: Kayak gitu.
1: Oke, dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Medra. Nah, kalau gue boleh tahu nih, siapa sih Idol yang cowok nih yang paling dewasa di Idol top 14 menurut Medra? Wah, yang paling dewasa cowok. Ya kan, yang paling bisa ngomong sama teman-temannya. Itu ada enggak sih?
0: Aduh.
1: Cowok-cowok ya,
0: aduh,
1: cowok.
0: Aduh, ya Allah. Aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya, udah kayak abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali. Karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru, dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
1: semua. Oke. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh, kalau Idol top Idol 14 yang cowok.
0: Bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
1: Oh, Jos berarti.
0: Jadi dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
1: Oke, sering ribut berarti.
0: Sering ribut, gak tahu kenapa. Tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Tapi kalau lagi baik-baik aja. Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
1: Bang Dandi ya.
0: Iya, dia yang paling ngayom gitu.
1: Oke, jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka apa ibaratnya, yang menyerah lah, paling gampang menyerah, paling gampang sedihan, itu siapa sih?
0: Siapa ya?
1: Apa Medra? Bukan ya?
0: Enggak, mereka semua tuh punya, kayaknya mereka punya super power, kekuatan yang gak ada lelah-lelahnya gitu loh.
1: Okay.
0: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai ke apapun, mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, gak pernah terdengar kata-kata yang ingin menyerah gitu.
1: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan Idol kan mulai dari pagi pulang malam, itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada gak? Yang tenaga itu gak habis-habis, itu siapa?
0: Jujur aku jarang sakit di Idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak nih kuat loh. Kuat. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita. Gitu kan. Tapi kuat pun karena mereka semua sih.
1: Okay.
0: Kita saling semangatin. Karena aku kalau udah sampai apa tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak gitu. Terus misalkan,
1: berarti yang suka masak tuh Medra berarti ya?
0: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak terus, gitu. Terus masakin buat mereka kan. Makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
1: Siapa tuh?
0: Niki dan Keiko.
1: Oke. Kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
0: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature. Dan apa ya, aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia. Betul. Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek itu Archelly.
1: Okay.
0: Cuman kalau udah di talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sambil nangis.
1: Alright.
0: Gitu.
1: Tuh, berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
0: Dalam banget.
1: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Medra yang enggak bisa dilupakan tapi bukan di panggung ya.
0: Mm-mm.
1: Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
0: Sama teman-teman ya. Apa ya? Pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
1: Oke, itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
0: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build in, iklan dan lain-lain, misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11 kita udah bersyukur banget.
1: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi.
0: Jadi kayak jam tidur kita bagus nih.
1: Oke. Gitu. Dan itu momen yang paling apa namanya? Paling berkesan ya?
0: Iya, berkesan banget.
1: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Medra namanya Medragon ya?
0: Iya, Medragon.
1: Medragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Medra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @pro2jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Medra yang berjudul apa Medra?
0: 100 hidup lagi.
1: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 100 hidup lagi, lagu 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
1: Oke.
0: Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
1: Oke. Gimana?
0: Gak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandaikan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
1: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
0: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
1: Oke, berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, misalkan ya kan, Medra ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
0: Mungkin aku akan
1: apa cuma 60 aja, 60 60
0: enggak ya. Kan gak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di share mungkin, di repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih, kenapa kamu masih jahat sama aku, aku tuh rela loh mau hidup sama kamu, 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
1: Oke. Jadi ini memang pilihan ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
0: Kayaknya kebanyakan perempuan yang
1: kayak gini
0: ya. Ya kalau perempuan kan pakai perasaan banget.
1: Iya, benar. Benar sih
0: teman-teman. Kalian laki jangan jahat-jahat sama cewek.
1: Ya tapi Medra, lagu ini tuh ditulis sama
0: Kak Andromeda, Kak Jayan, dan Medra.
1: Oke. Nah, kalau boleh tahu Medra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
0: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
1: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
0: Kayak gini.

0: bukan karena ku tak mampu pergi darimu. Jadi coba saja patahkan aku.
1: Wih. Itu lo nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
0: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda, aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak, ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam, sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya, gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 jumlah lagi, aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah gak bisa dimainkan lagi kan. Jadi aku mau kuatkan liriknya, part dengan lirik yang aku kasih, aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau, isinya tuh bukan berarti aku tak tahu lukaku, aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu.
1: Waduh.
0: Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.
1: Tapi tapi kalau gue penasaran, lirik yang sebelum direvisi sama Mas Andromeda, lu masih hafal gak? Masih inget gak?
0: Enggak. Itu lirik udah overall itu dari Kak Andromeda semua. Aku tambah.
1: Jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya. Luar biasa teman Pro 2. Dan lu bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong?
0: Enggak. Aku suka nonton drama aja.
1: Suka nonton drama aja. Terus?
0: Alhamdulillah ya. Aku jujur ya, aku gak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu, karena memang aku belum pernah di relationship gitu sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
1: Tapi
0: aku tuh suka film-film romantis. Aku suka film yang penuh dengan drama gitu, karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Oh, aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
1: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya?
0: Yes, itu vocal itu, director.
1: Itu prosesnya gimana tuh? Aku pada saat tek vokal, ya? Kenapa seneng ya?
0: Pas dengar Medra yang dari kamu Kak Barsena. Ya Allah, Masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Mahalini.

0: dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsina itu orangnya apa ya, tipe kal yang calm down. Dinginnya bukan dingin kulkas, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipe kalian dipush-push gitu. Nah kak Barsina ini, ayo Me, kasih improv sedikit seperti ini. Oh bagus, keren. Jadi kita kayak semangat gitu kan. That's why jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama kak Barsina.
1: Waduh, gitu. Berarti cocok ya.
0: Cocok, alhamdulillah.
1: Dan di part ini pada saat tag yang paling sulit menurut Medra tuh yang mana? Di lagu ini.
0: Kalau secara tekniknya itu pas setelah bridge.
1: Yang karena, bagian apa tuh?
0: Ulangi salamu seribu kali lagi. Tapi harus pakai chest kan?
1: Oke.
0: Karena dia marah. Kayak ulangi aja leh. Keluar deh cinanya.
1: Ya, berarti di part yang paling sulit itu part itu ya?
0: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya. Jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
1: Dan part yang paling apa namanya emosional juga di part itu berarti ya?
0: Iya, di akhir lagu.
1: Itu teman pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Medra terbaru, itu harus dengerin sampai akhir ya.
0: Iya.
1: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
0: Ada dong.
1: Ada ya.
0: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
1: Okay. Gitu. Jadi apakah ke depan nanti lu bakal nulis lagu?
0: Pasti dong.
1: Pasti ya. Udah mulai belajar nulis lagu tuh?
0: Udah.
1: Apa? Udah ada lagu sendiri yang lo buat?
0: Ada, aku masih nulis lirik aja sih.
1: Masih nulis lirik
0: aja. Coba nulis lirik, karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga, dan kata-katanya tuh tidak apa ya. Kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja tuh keren banget gitu kan, maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
1: Oke, jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya.
0: Insyaallah.
1: Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta, ya kan? Belum pernah pacaran. Kita pengen tahu deh.
0: Dari orang tua.
1: Iya, teman pro 2. Emang tipe cowok yang Medra, nah Medra kan suka nonton drama nih ya kan? Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan, kita kan nggak tahu ya kan? Apa yang gimana? Kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok-cowok Korea gitu? Gak gimana coba?
0: Tipe kal yang spesifik. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
1: Oh, yang dewasa.
0: Yang man.
1: Oke. Okay. Yang laki banget ya. Oke. Terus kalau misalkan apa namanya looksnya? Suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari pendek?
0: Superman.
1: Waduh.
0: Kayaknya tiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
1: Cocok
0: ya.
1: Cocok semua ya. Oh, berarti Medra tuh tipenya begitu teman bro 2. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa Superman banget.
0: Maksudnya dan, biar kayak ada yang jagain gitu.
1: Okay.
0: Kita kan udah kecil ya. Biar ada yang gede.
1: Aduh, teman Prodo, nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar bermusik teman Prodo. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra.
1: Music Live Chat.
0: Masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol.
2: Kalau juri,
0: tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol.
2: Kalau juri itu siapa
0: yang
2: menurut
0: kesan
2: Medra
0: di Indonesian Idol?
3: Itu siapa menurut Medra? Semuanya. Juri itu semuanya berkesan banget buat aku sama semuanya. Dan Bang Judi Kakak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
0: siapa itu?
3: Kang Soleh.
0: Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra
3: aku
0: paling
3: kan baru di
0: berkesan.
3: Idol juga karena dan begitu lihat aku kan baru di Idol jurinya juga adalah Kang Soleh itu memberi warna barulah di Indonesian Idol. Salah satu jurinya adalah Kang Soleh itu memberi warna barulah di Indonesian Idol. Kang Soleh itu dan kejam walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita
0: tapi di belakang panggung dia sangat memfavoritkan Soleh Solihun dan itu yang salah satu buat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun. Okay.
3: Terbaik. Salah satunya
0: salah satu juri yang terbaik buat Medra.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Yang terbaik. Tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih?
3: Bukan memasak omongan
4: aku
3: orang.
4: Memasak sih.
0: Memasak.
3: Aku suka memasak.
4: Bukan memasak omongan orang.
3: Aku suka main makeupan kayak stylist sendiri,
4: suka makeup sendiri gitu.
3: Main makeupan kayak stylist sendiri.
0: Oke. Pokoknya Medra tuh cewek banget ya.
3: Tentang
0: girls. Pokoknya Medra tuh cewek banget ya. Tapi tadi kan Medra masak dari Batam, dari Riau. Chinese juga. Masakan Chinese ada yang Fuyung Hai masak gak?
3: Terus aku sering bikin mie kue tiaw siram
0: Fuyung Hai.
3: Terus kayak suka bikin mie kue tiaw siram tofu gitu. Terus kayak tofu nyetok minyak hujan di rumah itu.
0: Karena itu wajib ya.
3: Karena minyak hujan di rumah.
0: Alright, karena itu wajib ya. Oke, tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Meme suka. Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Meme suka tuh apa sih?
2: Tuh ini nih.
3: Oh, yang paling aku suka.
0: Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini.
3: Mereka tuh punya char siu tapi yang chicken-nya ya, bukannya. Mereka itu punya char siu tapi yang chicken-nya ya, bukannya.
4: Hainan juga enaknya.
3: Itu enak banget.
0: Terus
3: enak banget. Hainan juga enak banget.
0: Hainan. Nah, ya, itu juga enak tuh.
3: Itu enak banget. Terus aku lebih pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental ada dari pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental ada dari maizena.
0: Iya, betul.
3: Siramnya wangi banget. Sama ikan
0: tofu itu gue suka tuh.
3: Iya,
0: sama siram lemon. Oke, gue belum pernah. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
3: Iya, enak banget.
0: Iya, itu masakan Cina. Berarti labu Cina kalau misalkan udah bisa masak.
2: Kalau masih kecil ingat enggak kalau
0: berarti labu Cina yang sering nyanyiin apa
2: lagi nyanyi kalau masih kecil ingat enggak kalau mama atau mungkin papa
0: diingat-ingat sama Medra itu apa lagunya
2: nyanyi atau apa paling
3: kan
2: paling
3: ya?
2: Berkesan atau diingat-ingat sama Medra itu apa lagunya
3: orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu ke SD tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam itu aku bawa tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam itu aku bawa lagu artinya apa ya Changte Tianying
0: wah itu artinya apa
3: itu guys.

0: Medra, untuk single terbaru Medra nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi, apa nih buat seluruh teman Pro 2, ada pesan-pesannya nggak?
1: Ya, harapan Medra di single pertama Medra di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi, semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik, relate dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin, jadi kalian dengar repost. Dan pastinya semoga viewersnya semakin banyak.
0: Amin, amin, amin.
1: Trend juga. Dan bisa punya adeknya lagi, maksudnya lagu kedua akan di up next song lagi.
0: Oke, dan ini lagunya juga bisa kamu pakai di TikTok lah ya, jadi song
1: bisa,
0: kamu ya.
1: Bisa banget.
0: Misalkan kamu lagi pengen menyatakan ini ke pasangan kamu, ya kan?
1: Iya.
0: Kenapa lu selalu nggak serius sama gue? Bisa nih pakai lagu ini.
1: Iya, bisa.
0: Tapi gue kebayang lo ya, lagu ini 100 Hidup Lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
1: Wow, iya juga ya.
0: Kayaknya cocok nih.
1: Cocok ya.
0: Karena lagu-lagu Mandarin tuh artinya
1: kayak drama-drama geracin-geracin Cina terus pakai osnya yang ini gitu ya.
0: Ini cocok ya, coba ya. It's record.
1: Ntar coba ya, coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married. Sebenarnya tuh lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak, pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
0: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Medra terbaru 100 Hidup Lagi, sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Medra bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu Oza pamit, Medra juga pamit, dan ini dia Medra dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop mendebat komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Mm-mm. Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah...

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soko Nanongko

0: dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sonok tersebut. Saat sape sonok berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari, lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat, Salam Pancasila, Rahayu, Salam Bhinneka Tunggal Ika, dan Selamat Siang untuk kita semua. Saya, Hermus Indawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi.

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 Manokwari.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama, sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Teman terbaik kamu.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: I'm selfish.
1: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
2: Halo Ibu Mita.
3: Ih, juga.
2: Setidak jualan ini, usahanya setutup, Bu.
3: Oh.
2: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
3: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
2: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermus Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Teman terbaik.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesai sudah tugas kami menemani rangkaian siaran Perdua selama 31 Agustus 2026. Kita jumpa lagi esok pada pukul 4 pagi lewat 55 menit waktu Indonesia Timur di frekuensi yang sama 97.8 MHz. Akhirnya kami bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan harapan besok jumpa lagi, dan terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 Nusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 RRI Manokwari yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 8 pada frekuensi 97,8 MHz mengantarkan siaran edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Teman-teman.

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya. Jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran kita akan dipercaya, dengan kejujuran keberkahan berkat akan melimpah, dengan kejujuran kemunafikan lari dari diri kita, dengan kejujuran manusia bisa mencintai, dengan kejujuran yang maha kuasa menyertai kita.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Laporan bulanan udah kelar belum?
5: Iya Kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
6: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
5: Iya, Dir. Nanti gua kerjain.
7: Eh, Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
5: Iya, Bu.
8: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong. Mau gua pakai nih.
9: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
10: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Info Pro 2.
3: Selamat pagi teman terbaik Pro 2, inilah si kelas Info Pro 2. Menpora Erick Thohir memaparkan 3 pilar kebijakan Kemenpora yakni kepemudaan, pembudayaan olahraga, dan peningkatan prestasi. Indonesia ditargetkan meraih sedikitnya 4 medali emas pada Asian Games 2026 melalui penguatan pelatnas dan cabang unggulan. Erick mengatakan Kemenpora menyelaraskan program kerja dan dengan astacita melalui 3 pilar utama yang menjadi landasan kebijakan kementerian. Landasan 3 pilar tersebut meliputi kepemudaan, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga yang dijalankan secara terarah yang berkelanjutan secara nasional. Pada sektor prestasi, Erick menargetkan kontingen Indonesia membawa pulang sedikitnya 4 medali emas dari Asian Games 2026. Target tersebut didukung oleh pelatnas dan kesiapan cabang olahraga unggulan termasuk penguatan pembinaan jangka panjang bagi atlet potensial Indonesia. Kemenpora juga menindaklanjuti arahan Presiden melalui Akademi Olahraga Nasional, Beasiswa Olahragawan, dan Pengembangan Cibubur Sport Science secara berkelanjutan. Selain itu, pemerintah memperkuat sistem pembinaan untuk 20 cabang olahraga unggulan Olimpiade dan 1 cabang olahraga World Stage. Demikian teman terbaik Pro 2, telah si kelas Info Pro 2 edisi hari ini, Selasa 1 September 2026.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik.

97,8 FM Prodia, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman terbaik Prodia. Apa kabar nih teman terbaik? Semoga teman terbaik Prodia dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Wah,

sekali nih buat kita untuk selalu wajib mengucap syukur saat bangun tidur. Apalagi mengucap syukur di bulan yang baru, hari yang baru, harapan yang baru, sukacita yang baik, baru tentunya, supaya kita bisa menjalani aktivitas kita dengan baik. Kalau sudah mengucap syukur, sudahkah kamu merapikan tempat tidurmu? Nah, kalau belum jangan lupa merapikan tempat tidurmu ya teman terbaik Pro 2. Karena dengan merapikan tempat tidur itu adalah bentuk, salah satu bentuk yang menunjukkan bahwa aku, kamu, dan kita semua yang bangun di pagi hari ini, setelah mengucap syukur, kita siap memulai aktivitas dengan merapikan tempat tidur, membuka jendela, membuka pintu supaya udara segar itu masuk ke rumah atau ke dalam ruangan kita, terutama di kamar kita, supaya segar gitu. Ada apa ya? Ada vibes in the morning gitu. Ya, selain itu mungkin dengan minum segelas air putih, jangan lupa ya teman terbaik Pro 2, karena ketika kita minum segelas air putih, kita sudah mengembalikan cairan-cairan tubuh kita yang hilang saat kita tidur semalaman. Ibarat mesin atau kendaraan ya, dengan minum segelas air putih bisa mengembalikan semangat dan hidrasi tubuh kita. Dan selain itu, tentunya pasti teman terbaik Pro 2 memiliki rutinitas yang berbeda-beda ya di pagi hari. Mungkin ada yang bangun pagi langsung ke dapur, ada beberapa pekerjaan seperti mencuci piring atau mungkin menyapu halaman, teras, ruang tamu, pokoknya beres-beres lah di pagi hari. Atau mungkin ada yang langsung nih, karena mungkin semalaman sudah bersih-bersih, pagi hari ini dia memulainya dengan olahraga. Yang sedang berolahraga, selamat berolahraga ya. Dan atau mungkin ada teman terbaik Pro 2 yang semalaman lembur dan baru pulang di pagi hari, atau yang saat ini masih tidur. Nah, bangun nih teman, bangun teman terbaik Pro 2, bangun, udah pagi. Dan mungkin ada yang udah dinas di pagi hari seperti Justi. Ya kan? Pastinya teman-teman teman-teman terbaik Pro 2 dan teman-teman di RRI seluruh Indonesia, pastinya kalau udah pukul 4 lebih 30 menit pastinya sudah ada di kantor untuk persiapan buka siaran, ya kan? Dan teman terbaik Pro 2, buat kamu yang sedang melakukan aktivitas atau mungkin ada yang sudah bangun pagi langsung mandi, mungkin siap-siap olahraga tipis-tipis. Nah, teman terbaik Pro 2, bicara soal mandi nih, tentunya dengan mandi kita bisa selain menyegarkan tubuh, ternyata mandi juga bisa membantu memperlancarkan sirkulasi darah supaya kayak lebih fresh gitu, kayak lebih apa ya, siap untuk memulai aktivitas di pagi hari. Nah, itu dia teman terbaik Pro 2, buat kamu yang sudah mengucap syukur atau yang belum mengucap syukur, jangan lupa mengucap syukur, jangan lupa minum segelas air putih, jangan lupa membersihkan atau merapikan kembali tempat tidurmu saat bangun tidur, selamat berolahraga, selamat menikmati sarapanmu, dan selamat beres-beres olahraga tipis-tipis di sekitaran rumah. Tentunya masih bersama Justi ya. Justi akan hadirkan informasi-informasi menarik di Spada kali ini buat kamu, menemani kamu yang akan memulai aktivitas di pagi hari ini.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMA Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermosindo, SIPMH.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Teman terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik, informasi buat kamu nih. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perkiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia edisi hari Selasa 1 September 2026. Perkirawan BMKG Sally Brilliant mengatakan dari Pulau Sumatera ya, di Kota Banda Aceh diperkirakan cuaca berawan tebal, di Kota Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Bengkulu diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Di Kota Padang, hujan disertai petir, dan Kota Jambi dan Pangkal Pinang cerah berawan. Di Palembang, udara kabur nih teman terbaik Pro 2, dan Bandar Lampung cuaca berkabut. Di Jawa, Pulau Jawa, di Kota Serang dan Jakarta diperkirakan cuaca berawan tebal. Di Kota Bandung dan Surabaya cuaca berawan, Kota Semarang cerah berawan, dan Yogyakarta udara kabur. Beralih ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara, di Kota Denpasar cuaca berawan tebal, Kota Mataram cuaca berkabut, di Kota Kupang cerah berawan. Di Pulau Kalimantan, Kota Pontianak dan Palangkaraya udara kabur, Banjarmasin berkabut, dan Samarinda cuaca berawan, serta Tanjung Selor diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Kalau dari Pulau Sulawesi nih, di Kota Mamuju dan Palu diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Kota Makassar dan Gorontalo diperkirakan cuaca berawan, dan Manado cerah berawan. Di Maluku dan Papua diperkirakan untuk Kota Sorong, Ternate dan Merauke cuaca berawan tebal. Kota Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas, dan Kota Manokwari udara kabur. By the way, sepanjang mata memandang ya benar sih, udara kabur dan sedikit mendung ya. Matahari masih malu-malu untuk memunculkan wajah cerahnya. Namun teman terbaik Pro 2, dimanapun kamu berada, tetap menjaga keselamatan saat beraktivitas. Dan teman terbaik Pro 2, informasi lagi selanjutnya nih, kita di informasi beberapa informasi olahraga. Legenda sepak bola Papua, Ruli Nere, menyambut positif kembali bergulirnya Piala Suratin Provinsi Papua tahun 2026. Turnamen tersebut mempertandingkan 3 kelompok usia, yakni U13, U15, dan U17 sebagai jenjang pembinaan pesepak bola muda. Ruli menilai kehadiran kompetisi berjenjang ini menjadi momentum penting untuk membangun bangsa kembali ekosistem sepak bola Papua yang sempat kehilangan kompetisi. Menurutnya, Piala Suratin memberikan ruang bagi pemain muda Papua untuk mendapatkan pengalaman sekaligus menunjukkan kemampuan mereka sejak dini. Dengan kompetisi yang konsisten, Ruli juga berharap semakin banyak talenta Papua yang berkembang hingga mampu memperkuat tim atau klub nasional dan timnas Indonesia. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Lionel Messi resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Argentina. Keputusan tersebut disampaikan oleh Messi melalui akun Instagram pribadinya pada Senin 31 Agustus 2026. Messi mengakhiri perjalanan lebih dari 2 dekade bersama timnas Argentina, di mana ia menjadi bagian penting dari berbagai kesuksesan La Albiceleste, termasuk menjuarai Piala Dunia 2022 dan Copa America. Keputusan tersebut diambil Messi setelah Argentina kalah dari Spanyol pada final Piala Dunia 2026. Messi mengakui keputusan meninggalkan tim nasional bukan perkara mudah. Selama membela Argentina, Messi mencatat 207 penampilan dengan 125 gol. Ia juga menjadi pemain dengan jumlah penampilan dan gol terbanyak dalam sejarah timnas Argentina. Messi membawa Argentina meraih gelar Copa America pada tahun 2021, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Dan ini ia juga dua kali meraih penghargaan Golden Ball Piala Dunia pada 2014 dan 2022. Meski tidak lagi bersama Argentina untuk memperkuat tim nasional tersebut, Messi menegaskan akan tetap mendukung tim nasional sebagai
seorang supporter. Keputusan tersebut menandai berakhirnya era Lionel Messi bersama timnas Argentina setelah 21 tahun perjalanan internasional. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Indonesia mengawali kualifikasi Piala Usia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada pembuka grup H. Laga berlangsung di Stadion Nasional Laos Vientiane pada Senin 31 Agustus 2026 tanpa menghasilkan pemenang bagi kedua tim. Dan selain itu, Barcelona akan menjamu Rayo Vallecano di Camp Nou pada pekan ketiga La Liga pada Selasa 1 September 2026. Bagaimana Blaugrana target mempertahankan rekor sempurna untuk mengalahkan Elche dan Athletic Bilbao.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran

Teman terbaik Pro 2 Arina Sabalenka akan menghadapi Camila Osorio ya di putaran pertama US Open 2026 pada Senin 31 Agustus 2026 di Arthur Ashe Stadium. Posisi nomor 1 dunia Sabalenka terancam kena 2000 poin dari gelar juara tahun lalu akan segera terhapus. Gelar juara US Open menjadi sangat penting bagi Sabalenka untuk mempertahankan ranking teratas di dunia. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2 Carlos Alcaraz kembali ke nomor tunggal US Open setelah absen sejak April akibat cedera pergelangan tangan. Alcaraz meraih Grand Slam pertamanya pada US Open 2022 dan kini telah mengoleksi 7 gelar mayor. Petenis Spanyol itu juga memenangkan Australia Open pada Januari lalu, sekaligus nomor tunggal hingga kembali ke New York. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadlizon berharap dengan adanya lomba konten budaya mendorong masyarakat untuk mengunjungi museum dan cagar budaya. Harapan tersebut ia sampaikan usai penganugerahan kepada para pemenang lomba konten kreatif bertema Aku dan Budayaku. Lomba tersebut, kata Fadlizon, diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia melalui YouTube, Instagram, dan TikTok. Pesertanya berasal dari kategori pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Dan keragaman penyajian tersebut diharapkan semakin membuka ketertarikan masyarakat terhadap museum dan cagar budaya. Fadli ingin keberadaan konten video budaya memberi dorongan bagi masyarakat untuk datang langsung. Harapan tersebut tidak berhenti pada peningkatan kunjungan terhadap museum maupun cagar budaya. Fadlizon juga menginginkan lebih banyak kreator menghasilkan karya mengenai budaya, sejarah, dan peradaban Indonesia. Untuk menjaga keberlanjutan konten tersebut, Fadlizon berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan secara rutin. Penyelenggaraan berikutnya juga dapat menghadirkan sudut berbeda agar ruang digital terus diisi dengan tema kebudayaan.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermus Indawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026. Dengan mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun

0: pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
0: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjualan.

Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi.

0: Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Ya, teman terbaik Produa masih di jalurnya Produa ya. Teman terbaik beberapa saat yang lalu, asik beberapa saat ya. Teman terbaik, tahukah kamu istilah craving itu semakin digunakan ketika seseorang ingin menyantap makanan tertentu. Namun, craving sebenarnya tidak sama dengan rasa lapar biasa. Dalam konteks makanan, craving berarti keinginan yang kuat dan spesifik terhadap makanan tertentu. Keinginan tersebut bahkan dapat muncul ketika seseorang baru saja makan dan belum merasa lapar. Hal ini yang membedakan craving dengan rasa lapar. Saat lapar, seseorang biasanya dapat merasa puas setelah mengkonsumsi berbagai jenis makanan. Sedangkan craving biasanya tertuju pada makanan-makanan tertentu nih, atau sudah kayak tiba-tiba saya ingin makan apa nih gitu. Kalau ada yang tiba-tiba makan coklat, ada yang tiba-tiba ingin makan mie, keripik, pokoknya makanan pedas, manis, dan lain sebagainya. Jadi untuk craving sendiri, misalnya kamu ingin makan mie, coklat, keripik, atau martabak manis di pagi hari mungkin. Nah, sebenarnya tidak membutuhkan makanan saat itu. Nah, keinginan tersebut dapat muncul karena berbagai hal, seperti mungkin pada saat scrolling-scrolling HP nih, melihat foto makanan, atau mencium aromanya, mengingat pengalaman makan atau pernah makan di satu tempat, hingga kebiasaan tertentu yang dapat memicu craving. Melansir dari The Nutrition Source, kondisi emosional ini juga berhubungan dengan munculnya keinginan tersebut. Stres berkepanjangan misalnya dapat membuat seseorang lebih sering menginginkan makanan yang lebih tinggi gula atau lemak. Jenis makanan yang paling sering menjadi objek craving juga bukan sesuatu yang acak. Kadang makanan dengan rasa manis, asin, atau tinggi lemak termasuk cukup sering memicu keinginan makan. Otak pun ikut berperan dalam proses tersebut. Makanan tertentu dapat mengaktifkan bagian otak yang berkaitan dengan rasa senang dan sistem penghargaan, sehingga keinginan untuk mendapatkannya dapat muncul kembali. Kebiasaan ini juga dapat membuat craving semakin mudah muncul. Dan seseorang yang terbiasa makan cemilan ketika sambil menonton film, misalnya dapat mulai menghubungkan aktivitas tersebut dengan makanan. Karena craving tidak selalu berarti tubuh sedang kekurangan gizi atau zat tertentu, di mana penelitian menunjukkan bahwa keinginan terhadap makanan juga dapat dipengaruhi oleh kebiasaan, lingkungan, emosi, bahkan paparan terhadap makanan. Jadi istilah craving juga tidak otomatis berarti seseorang mengalami kecanduan makanan. Hai, kecanduan makanan lebih ke rakus gak sih? Nah, kecanduan makanan merupakan konsep yang lebih kompleks dan masih menjadi bahan perdebatan dalam penelitian. Dimana pada akhirnya mengatakan aku sedang craving itu sebenarnya memiliki arti lebih spesifik daripada sekedar aku lapar. Istilah tersebut menggambarkan keinginan kuat terhadap makanan tertentu yang bisa muncul karena berbagai faktor. Jadi ketika seseorang bilang sedang craving coklat setelah makan malam, belum tentu perutnya sedang meminta makanan. Bisa saja otak atau kebiasaan, bahkan suasana hati atau lingkungan sekitar sedang memunculkan keinginan tersebut. Jadi pagi hari ini teman terbaik lagi craving apa? Kalau Justi pagi ini lagi craving kacang bubur nih, bubur kacang hijau tambah telur rebus. Ah, paling enak sudah di pagi hari. Nah, itu dia teman terbaik Pro 2. Sudahkah kamu minum segelas air putih di pagi hari ini? Kalau belum, yang belum minum silakan minum ya. Jangan lupa minum air putih dan jangan lupa untuk sarapan pastinya. Lupakan craving karena craving itu lebih spesifik ya, tapi sarapan itu wajib untuk kamu sebelum memulai aktivitas di pagi hari.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermu Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.

sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.